0: beralih ke video tulah yang ketiga sebuah event ni. Abang kita ni nak menunjukkan kehebatan ni lah. Lepas tu dia sepaknya bola tu terlepas. Sepatutnya dia kena masuk dalam lubang tu. Terlepas lubang tu, tak mana-mana pergi bola tu.
1: Macam main game lah.
2: Ya. Tapi kalau kita boleh tengok bola tu kan, dia pergi bukan perlahan tau. Laju, lepas tu terus hilang. Dia bukan yang dekat-dekat ni, masih lagi kita boleh cari lagi. Ni kalau dia hilang macam ni, dengan MC-MC tak ada moon.
1: Mana cari lagi kan. Habis siapa nak pergi kejar bola kat belakang tu. Tapi power lah tendangan dia kan.
0: Betul lah. Tadi awak cakap apa, MC-MC, MC-MC pun terlibat juga
2: kan. Habis MC tu? Dia
0: pengacara.
2: Pengacara dia.
0: Awak sebut MC-MC, risau saya tau.
1: Tak lah. Okay, ni komen daripada Afif. Dia kata dia punya feel tu macam masuk World Cup.
0: Betul lah. Dia mungkin adik ataupun abang kita ni pemain bola. Lepas tu dia sepak tu, memang ada pengalaman lah. Tapi dekat situ dia kena, dia kena kontrol sikit sepakan je pula kan.
1: Kena aim lah lubang yang patut dia tendang bola tu.
2: Mungkin excited.
0: Ya, betul. Ada Adin katanya nampak sangat kaki posisi defend tu bang. Bila defend ni, pemain-pemain pertahanan ni, mereka akan sepak bola tu jadi long shot tau. Jadi nak sepak tu ke atas. Sebab tu lah kalau mereka sepak ni, bola tu susah nak kontrol sikit.
2: Ya. Dan ada juga komen daripada Ahmad, katanya pengacara, sampai sini je lah event kita nampaknya.
0: Bola dah hilang, macam mana nak main lagi.
1: Tutup dah lah. Tutup buku pemenang dia. Okay, ni call me Min. Dia kata kau cari bola tu sampai jumpa. Tak jumpa jangan harap kau nak balik.
0: Betul lah. Dulu-dulu zaman-zaman saya dekat kampung kan, kalau main bola tu nak tunggu maghrib tu, mereka kan tiada dalam bola. Kadang-kadang bola tu terlepas sampai ke jalan raya tau. Jadi siapa ataupun siapa yang tak dapat ambil bola tu, tak dapat balik.
1: Kalau tendang jauh-jauh penat nak kutip.
2: Betul
0: lah. Bola pun dah satu.
1: Asyik-asyik dia je yang kena kutip.
0: Yelah. Itu kalau kat jalan raya ada pula padangnya dekat dengan hutan. Udah sampai ke isyak mencari bola tak jumpa. Bola tu adalah satu je. Baik, ada juga daripada mati rasa. Kenapa kan nama kau ni mati rasa ni, dek? Katanya dia sengaja nak tunjuk tendangan dia tu je. Dekat situ ada pula awik-awik yang cantik kan.
2: Mati tu lah nak show off.
0: Yelah.
1: Abang ni player bola tau. Jangan main-main. Okey dah, settle dah video tular kita yang ketiga. Nak tengok video dia, boleh pergi fanpage kami KLFM Ini Baru KL.
0: Dan pastinya banyak lagi informasi terbaik yang kami nak berikan kepada anda. Ada kopi bola pagi, dan sekarang ni pun sedang berlangsung perlawanan bola Piala Dunia antara Ivory Coast menentang siapa, Ang?
1: Menentang Ecuador.
0: Menentang Ecuador.
1: Untuk separuh masa ni 0-0 lagi.
0: Okey, jadi untuk waktu ni juga kita nak berhibur dengan lagu Hindustan ini, lagu persembahan Sonu Nigam, Al-Kayan dan juga chorus nama penyanyinya. Tajuk lagunya Dere Dere, lakonan Salman Khan dan juga Karisma Kapoor.
1: Tak ada lagu bola?
0: Tak ada lagu bola. Kejap lagi lah, kejap lagi lagu bola. Rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Buat Politik bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini baru KL.
1: Ramai orang ingat kalau kita accident sebab terbabas sendiri, kita boleh buat tuntutan untuk kecederaan dengan kerugian daripada insurans kenderaan kita sendiri. Salah tu sebenarnya. Jadi pagi ni dalam vibe positif, saya nak kongsikan situasi macam mana yang membolehkan anda untuk buat tuntutan insurans bagi kecederaan dan kerugian yang anda alami. Pertama sekali, anda kena tahu bahawa tuntutan bagi kecederaan hanya boleh dibuat ke atas insurans kenderaan pihak lain. Tak boleh dibuat ke atas insurans kenderaan anda sendiri. Maksudnya dekat sini, anda mesti terlibat dalam kemalangan dengan kenderaan yang lain. So kalau terbabas sendiri, tak boleh. Dan kenderaan tersebut mestilah mempunyai perlindungan insurans. Yelah, kalau tak ada insurans, anda nak tuntut dari insurans mana kan? Tak kiralah masa kemalangan tu anda sedang memandu kereta ke, menunggang motosikal ataupun basikal ke, anda berjalan kaki ke. Kalau anda dilanggar oleh kenderaan bermotor yang mempunyai perlindungan insurans, anda boleh buat tuntutan ke atas insurans kenderaan yang melanggar anda tu. Selain daripada terbabas sendiri, ada juga beberapa situasi di mana tuntutan insurans untuk kecederaan dan kerugian tidak dapat dilakukan lah. Antaranya, kalau kes langgar lari. Maksudnya kat sini, kalau anda dilanggar dan pemandu tersebut melarikan diri tanpa anda sempat mendapatkan nombor plat ataupun maklumat kenderaan, tuntutan tidak dapat dibuatlah kerana tiada pihak untuk dituntut. Yang kedua, kalau kenderaan yang melanggar anda tu tiada perlindungan insurans. Kalau kenderaan yang langgar anda tu tak ada perlindungan insurans yang sah, tuntutan insurans ke atas pihak tersebut memang tak dapat dilakukan. Tapi kita kena ingat, tuntutan insurans ni juga bergantung kepada liability. Kalau dalam kemalangan tu anda yang cuai, maka tuntutan insurans anda mungkin akan ditolak.
0: Buat Politik bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini baru KL.

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

0: Pagi KL.
1: Baik, sebab 8.22 minit pagi tadi kita dah ikuti vibe positif bersama-sama dengan Mak Guam. Jangan lupa setiap Isnin, Rabu dan juga Jumaat kita ada vibe positif bersama-sama dengan pakar dalam bidang masing-masing lah.
2: Ya, betul. Dan kepada anda yang sedang memandu ni kan, pandu cermat, jiwa selamat, dan kulit nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ini. Lebuh Raya Persekutuan jangkakan kesesakan dari Shah Alam ke Subang Jaya disebabkan kemalangan dilaporkan Weza seberhampiran Batu 3, dan di Ilit pihak berkuasa melaporkan kemalangan di lorong kecemasan kilometer 16.8 Bandar Saujana Putra ke Putrahaid, yang menambahkan kepada kelewatan menuju ke Seafield. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami lagi-lagi di sekitar Lembah Kelang, boleh je WhatsApp kami di 013-309-7972.
3: Ya, hati-hati memandu kepada anda. Semoga selamat tibalah ke pejabat dan lepas hantar anak tu. Okey, hati-hati semua. Make sure anak tu semua dihantar betul-betul depan sekolah. Mm-hmm. Masuk sekolah tu. Mm-hmm. Ha, jangan lepas drop tu main jalan.
1: Oh, ada yang hantar anak kat belakang sekolah ke?
3: Mana tahu
2: kau tak belakang. Takut tak terhantar. Maksudnya anaknya masih lagi tidur di belakang ke, kan? Macam mana kita nak elakkan untuk kita sentiasa ingat ni anak kita masih dalam kereta.
3: Letak barang-barang dia. Letak barang-barang di hadapan ke. Kalau anak kat depan bolehlah kita tengok. Memang confirm kita akan hantar anak pergi sekolah. Ataupun letak beg sekolah kat tepi.
1: Macam saya duduk belakang, anak duduk depan.
2: Lepas tu anak memandu.
1: Saya pandu dari belakang lah.
2: Masih sesat awak ni ya?
3: Saya pun nak tahu lah kereta apa awak bandu dia belakang.
1: Tering tu panjang ke belakang. Daripada kawal dia belakang.
2: Mungkin kereta sorong.
1: Kereta sorong.
2: Kalau kereta sorong, pemandu dia kat belakang yang tengah sorong.
3: Betul-betul juga.
1: Saya pakai ni kereta kebal. Baik, sebab sini ada belajar apa hari ini. Dan sekarang ni kita nak beribu telur segala lagu ini. Persembahan kumpulan Spoon dengan tajuk lagunya Sepenuh Hati. Kalau kita membendam rasa kepada seseorang, luahkan je. Kalau dia terima tak apa. Kalau tak terima tak apa.
3: Cuba lagi.
2: Tapi ada kajian yang mengatakan kalau kita terlalu simpan perasaan yang kita lalui ni, tak kisahlah kecewa, sedih ataupun ni kan, dia boleh menyebabkan penyakit lain dalam
1: penyakit diri. Penyakit apa?
2: Tak kisahlah, pelbagai jenis.
3: Dia akan meletup lah. Dia sampai timing bom tu orang kata.
2: Tak, memang ada penyakit. Nanti saya kongsikan penyakit apa yang anda boleh dapat.
1: Saya risau ada penyakit, saya nak luahkan lah kulit. Okey,
2: tak payah.
1: Lagu Sepenuh Hati, Sepenuh Hati, Berantak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Cerita Hari Ini.
1: Baiklah, sahabat Habis Hari dengan tajuk lagunya Aku Juga Manusia. Sebelum kita nak memasuki ke ruangan belajar hari ini, dua hari lagi Majlis Sambutan Maulid Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijri.

0: dari baju jersey yang kita tengah pakai ni sekarang, Epi Syafiq. Dari Spain.
1: Dari Spain, ya.
2: Yeah. Dan makanan yang diperkenalkan hari ini namanya gazpacho.
1: Gazpacho.
2: Dia merupakan sup sayuran mentah yang dikisar dan dihidangkan secara sejuk lah. Ini berasal dari wilayah selatan Spanyol dan sangat popular di Spanyol. Terutamanya pada musim panas kerana ia menyegarkan, kaya dengan nutrien serta tidak memerlukan proses memasak.
1: Dan apa yang menariknya juga, basi, ya, roti basi yang merujuk kepada roti yang sudah dibiarkan terdedah ataupun disimpan selama 2 hingga 4 hari sehingga kehilangan kelembapan, semula jadinya digunakan secara tradisional untuk memekatkan tekstur sup dilah, dan roti ini tidak berkulat, tidak berbau masam dan tidak berlendir.
0: Ya, so mesti disejukkan di dalam peti sejuk selama beberapa jam sebelum dihidang, dan ia dituangkan ke dalam mangkuk ataupun gelas dan dimakan begitu saja, dan dihiasi dengan sayur-sayuran potong dadu. Kalau kita tengok macam ni kan, dia macam kuah spaghetti. Kan lebih kurang kan.
2: Mungkin dia ada gunakan base dia tomato kot. Dia kala macam orange-orange, merah-merah sikit.
1: Ni kalau siapa-siapa nak diet, ya boleh cubalah, sebab dia berasaskan sayur saja.
2: Tapi dia ada roti.
1: Roti.
2: Dia ada roti karbo tu.
1: Dia sikit-sikit je lah.
2: Eh, tapi bukan negara Spain je. Kalau dekat Jepun pun suka hidangkan sup-sup sejuk ni. Macam cold soba.
1: Apa soba?
2: Cold soba.
1: Macam soba tu ada kat Kelantan tu, be soba be.
2: Kalau Jepun soba tu mie.
1: Oh, mie.
0: Tapi kalau kita tengok kan, waktu-waktu makanan ni memang akan terhidang waktu cuaca panas tau. Jadi iyalah, waktu-waktu sejuk macam beku-beku ni tak adalah dihidangkan
1: benda kalau sejuk dia makan sup panas lah. Kalau sup panas makan sejuk, macam kita lah kat Malaysia ni. Kalau panas-panas kita makan ataupun minum air sejuk, minum
2: cendol.
1: ABC. Pernah minum ABC panas? Nah. Cendol panas. Mana minum?
0: Cikang panas.
1: Ada. Gazpacho. Saya ada jual sekarang ni kan? Keli gazpacho.
0: Pistachio.
2: Tu pistachio. Yang kali hijau tu kan?
1: Ya.
2: Semuanya nak dihijaukan.
1: Itulah dinamakan sebagai mak kau hijau.
2: Kreatif
1: lah, kreatif lah. Baik. Ini lagu Semanjak Kelevita dengan tajuk lagunya Ikut Rentakku. Dan selepas ini ada info bola untuk anda menerusi Kopi Bola Pagi. Ini adalah Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Bola Pagi.
1: Baik, kita sudah pun masuki ke ruangan kopi bola petang.
2: Pagi.
1: Oh, belum petang lagi ya?
2: Belum lagi.
3: Pagi lagi.
1: Lambat dia masa berlalu eh. Dengar dayang itu tadi kejap yang masa berlalu tau.
2: Kenapa ya awak nak cakap dengan saya ni? Susah sangat anak ni.
1: Itulah, lambat je masa berlalu.
2: Okey, sekarang ni kita nak kongsikan kepada anda perlawanan yang sedang berlangsung pada pagi ini. Yang di mana dua kumpulan ni? Silakan.
3: Ivory Coast versus Ecuador, kumpulan E Piala Dunia hari ini. Perlawanan berlangsung dengan tempo yang tinggi apabila kedua-dua pasukan berusaha mendapatkan tiga mata penting bagi mengejar pendahulu kumpulan Jerman.
1: Dan pastinya Ivory Coast banyak mengancam menerusi kekuatan fizikal dan juga kepantasan pemain sayap mereka, manakala Ecuador tampil lebih tersusun dengan corak permainan berasaskan penguasaan bola serta serangan balas pantang.
2: Dan kedua-dua pasukan berjaya mencipta beberapa peluang berbahaya, namun ketangkasan penjaga gol dan disiplin pertahanan menjadi faktor utama yang menghalang jaringan tambahan.
3: Dan dari segi penguasaan permainan, perlawanan berlangsung seimbang dengan kedua-dua pasukan saling bertukar serangan dan mempamerkan intensiti tinggi sepanjang aksi.
1: Dan keputusan perlawanan ini amat penting kerana pemenang akan mempunyai kelebihan besar untuk bersaing merebut slot ke pusingan kalah mati bersama-sama Jerman dalam kumpulan E. Jadi saksikan semua aksi Piala Dunia FIFA 2026 di TV OK, Sukan Plus juga di RTM Klik.
2: Dan kalau kita tengok dekat depan ni kan, di Angkasa Puri ni memang ada vibe-vibe bola tau kat situ. Ada piala.
1: Betul.
2: Piala dunia dekat depan ni.
1: Awak dah ambil gambar belum kat sana?
2: Belum. Hari ni. Baru saya nak
3: hari ni. Hari ni baru baru datang. Itu dia pergi khusus kan.
1: Betul. Disebabkan kita pakai baju sama, kita ambil gambar-gambar sama-sama.
2: Bertiga. Bertiga.
1: Berdua lah.
2: Janganlah begitu, bertiga.
1: Okey, dan ini antara jadual perlawanan pada hari ini. Antara Spain malam ni, Spain menentang CPB. CPB apa tadi?
3: CPB Cabo Verde.
1: Cabo Verde. Pukul 11 malam anda boleh saksikan di Sukan Plus, juga di RTM Klik. Dan juga 9 pagi nanti ada Sweden menentang Tunisia. Anda boleh saksikan di TV OK dan juga di RTM Klik.
3: Dan update sekarang keputusan untuk apa tadi, Ecuador dan juga Ivory Coast masih lagi 0-0.
1: Masa dah memasuki separuh masa yang kedua. Baik, ini lagu persembahan Pitbull bersama Jennifer Lopez juga Claudia Leite dengan tajuk lagunya We Are The One. Lagu World Cup tahun 2014. Dan 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Layan terus
3: Rentak Pagi KL.
1: Baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Alan Anderson. Jom stream music terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda bila-bila masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.
2: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
3: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
4: Kami Mas Do,
5: radio nombor 1 orang KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 9 Pagi. Harga minyak mentah susut lebih 4% selepas Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan untuk menamatkan perang di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97%, sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Perkembangan lanjut dalam segmen luar negara. Kekerapan jualan ramah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali di setiap Dewan Undangan Negeri DUN bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelumnya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah jualan ramah madani berbeza di setiap negeri bergantung kepada jumlah DUN yang ada. Sementara itu, program jualan madani Kuskop 2026 menjadi pusat sehenti menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan bagi memudahkan urusan rakyat dan komuniti usahawan. Bukan sekadar platform jualan barangan keperluan asas pada harga diskaun. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong, pendekatan bersepadu itu menunjukkan program tersebut bukan sekadar jualan tetapi turut berperanan sebagai saluran terus untuk membantu rakyat menyelesaikan urusan dengan lebih cepat dan mudah. Pemberian grant aktiviti kepada Sekretariat Rukun Negara SRN dan Kelab Rukun Negara KRN mampu memperkukuh penghayatan serta amalan nilai rukun negara dalam kalangan rakyat, khususnya generasi muda. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, grant diberikan bernilai RM10,000 kepada setiap SRN dan RM5,000 kepada setiap KRN. Ketika ini terdapat 189 SRN dan 6,849 KRN di seluruh negara. Selain itu, peruntukan geran padanan berjumlah RM5 juta disalurkan melalui Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan. Ia dikelolakan oleh Arkib Negara Malaysia untuk membantu usaha memelihara warisan sejarah negara. 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar dijangka menerima manfaat beasiswa Anak Ikasih Baik PTPTN tahun ini. Sebanyak RM210 juta diperuntukkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bagi program tersebut. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, pelajar yang terpilih berdaftar dalam pangkalan data Ikasih serta mengikuti pengajian peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Setakat 31 Mei lepas, Baik PTPTN telah manfaatkan 402 orang pelajar melibatkan dana RM8.79 juta. Dalam pada itu, PTPTN memperuntukkan RM3 bilion tahun ini bagi membantu pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang akan dan sedang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Pengurusi PTPTN, Dato' Sri Norliza Abdul Rahim berkata, peruntukan itu disalurkan menerusi pinjaman pendidikan PTPTN. Ini bagi memastikan tiada pelajar tercecer daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Pindaan Akta Mara 1966 yang baharu akan dibentangkan di Parlimen tahun ini selepas Majlis Jemaah Menteri meluluskan kertas dasar berkaitan pindaan berkenaan. Pengurusi Mara, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan beliau telah diminta supaya memastikan proses pindaan itu dapat diselesaikan mengikut jadual. Arahan itu dikeluarkan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah.
2: Pengkat ini adalah pengkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
1: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam masa terdekat dipantau rapi oleh Met Malaysia. Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam kenyataan memberitahu fenomena itu mungkin berterusan sehingga awal 2027. Ia dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa, khususnya sepanjang musim barat daya yang dijangka berterusan sehingga September depan. Keadaan itu berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan, meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerebu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E di Philadelphia. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu, separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Penyertaan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa forma baru kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, semua persatuan berkenaan menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia yang dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menambahkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 serta kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton. Bermula dari petak kedua, Hamilton memanfaatkan strategi hentian pit yang tepat untuk mendahului perlumbaan sebelum melakar kemenangan dengan kelebihan melebihi 19 saat di hadapan pemandu Mercedes George Russell.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara, Amerika Syarikat akan melepaskan $12 bilion daripada aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan antara kedua-dua negara bermula. Laporan itu oleh agensi berita Mer memetik memorandum persefahaman 14 perkara didakwa dimeterai antara Washington dan Tehran. Iran antara lain menuntut agar aset bernilai $24 bilion yang dibekukan dilepaskan sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Rundingan bermula selepas memorandum persefahaman berkenaan dimutamakan pada Jumaat ini. Sementara itu, United Kingdom, Perancis, Jerman dan Itali menyatakan kesediaan untuk menarik balik sekatan ke atas Iran susulan persetujuan dicapai antara Amerika Syarikat dan Iran. Dalam kenyataan bersama, keempat-empat negara berkenaan memaklumkan kesediaan melonggarkan sekatan berkaitan sekiranya Tehran mengambil langkah jelas dan boleh disahkan berkait program nukliernya. Malah akan bekerjasama secara intensif dengan Amerika, Iran serta rakan serantau bagi mengekalkan momentum ke arah penyelesaian diplomatik jangka panjang. Malaysia pada kedudukan yang baik untuk melaksanakan program kuasa nuklear. Ini memandangkan negara telah membina tradisi yang lama serta kepakaran dalam teknologi nuklear. Pandangan itu disuarakan Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi. Beliau berkata pengalaman Malaysia dalam mengendalikan reaktor penyelidikan telah menjadikan asas yang kukuh untuk negara memajukan cita-cita tenaga nuklear sebagai sebahagian daripada campuran tenaga masa hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Ini baru KL.
5: KLFM ini.

0: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Mandi, hari Isnin, 15 Jun 2026. Epi, Syafiq, Kulir dan juga Andiana temani anda.
1: Ya, semoga hari Isnin anda diberkati dan sentiasalah gembira-gembira selalu kan. Walaupun permulaan hari ini kadang-kadang ramai yang mudi. Tapi jangan mudi-mudi, kita kena sentiasa happy.
2: Okey, kita nak update dulu ni info trafik untuk waktu ini. Terdapat kemalangan di lebuh raya Ilit di kilometer 0.8 arah selatan dari Shah Alam ke Sifil. Jadi lorong kanan terhalang dan trafik perlahan ketika ini.
0: Baik, 0133-0977-972 itu nombor WhatsApp kami. Ada kata anda nak berkongsi lah info trafik di tempat anda. Okey, baik, sekejap je lagi akan berlangsungnya perlawanan antara Tunisia dan juga Sweden. Anda boleh saksikan di TV OK dan juga di RTM Click. Pasukan manakah yang bakal gelar apa nama dapat menang lah untuk perlawanan ini antara Sweden juga Tunisia. Okey.
1: Ya, betul. Bola-bola juga. Tapi jangan lupa selepas ini kita ada game on.
0: Okey.
1: Di mana hari ini kita ada teka-teki, teka-tekuk.
2: Teka-teki, teka-tekuk. Mati dalam mangkuk.
0: Kenapa ular tu mati dalam mangkuk?
1: Mana saya tahu tu teka-teki.
0: Sebab ular tu dia dekat dalam mangkuk. Sebab tu dia mati dalam mangkuk. Okey. Dan sekarang ni kita nak terus bagi pun agak ini lagu sebab Noh Saleh dengan tajuk lagunya Angin Kencang Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: teka-teki, teka-teku. Rentak pagi KL. Game on. Ya, kita nak kongsikan dulu ni update terkini Ecuador. Ha, telah ditewaskan oleh Cote d'Ivoire. Dalam perlawanan peringkat ataupun Ivory Coast lah. Dia perlawanan peringkat kumpulan E untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dan Amad Diallo yang telah menjaringkan gol kemenangan pada lewat permainan pada minit yang ke-89.
1: Amad, dulu satu sekolah dengan saya tu, Amad tu.
2: Sekolah bola. Sama awak Diallo. Tapi awak tak macam pemain bola pun.
1: Saya kebanyakan je kat luar padang lah.
0: Luar padang. Dia suka bola yang timbang tu. Sepak takraw.
2: Yeah, awak budak Milo yang berlari-lari tangkap bola tu
1: lah. Saya ni lah yang tukang ajar mereka. Ajar mereka main bola. Okey, dah sekarang ni.
0: Amad, tera betul
1: Amad. Amat. Dan sekarang ni kita memasuki kerongan teka-teki. Macam biasalah, saya akan berikan dua teka-teki kepada Kula dan juga Andiana.
0: Okey.
1: Okay. Dan teka-teki hari ni logik mengenai bola sepak.
0: Okey,
1: dengar betul-betul. Okey. Okey. Soalan yang pertama, dalam banyak-banyak pasukan bola sepak dunia sekarang ni kan, pasukan manakah yang paling suka makan pedas?
2: Makan pedas.
1: Makan pedas. Mereka suka sangat makan pedas.
0: Apa?
2: Spanish.
1: Spanish.
2: Yalah.
1: Kenapa?
2: Panas.
1: Panas.
0: Uruguay.
1: Uruguay. Kenapa Uruguay?
0: Uruguay.
1: Entahlah. Okay, tak dapat
0: Tak ada pembayang ke?
1: Pembayang. Pembayang dia pasukan bola sepak lah.
0: Bola sepak
1: Okay, 5, 4, 3, 2, 1, tet. Okay, jawapannya pasukan manakah yang paling suka makan pedas adalah Brazil.
0: Kenapa Brazil?
1: Mereka kan sambal. Mereka suka makan sambal nasi lemak. Makan sambal pedas.
0: Sambal. Bukan sambal.
1: Oh, sambal. Okay lah, dekat-dekat lah tu.
2: Teka-teki ni saya nak cancel. Okay, teka-teki yang seterusnya.
1: Soalan yang seterusnya. Okey, ini logik Siapakah yang selalu mengejar bola tetapi dia tak meniat pun nak kejar bola tu?
2: Abang cameraman.
0: Bukan. Referee.
1: Confirm.
2: Saya abang cameraman. Sebab ialah kita kena tunjuklah bola tu ke mana dekat penonton semua.
1: Jawapannya, dalam banyak orang, siapakah selalu mengejar bola tetapi dia tidak pernah berniat pun mengejar bola itu? Jawapannya adalah pengadil.
0: Betul lah.
1: Sebab kameraman nanti tak kejar bola tu. Dia gerak-gerak je kamera.
2: Kejar lah tu.
1: Mana ada kejar.
2: Sama je.
0: Dia tak ikut.
1: Okay, nampak je N ataupun Kulin kalah, N menang. Selepas ni kita akan denda Kulin seteruk-teruknya. Ini lagu bersama Baby Fly dengan tajuk lagu je Temberang Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: karaoke, pilih 972.
1: Baik, kadang-kadang saya rasa tak puas hati
2: dah. Kenapa?
1: Sebab kebanyakannya lagu-lagu tentang wanita. Tajuk-tajuk pun wanita. Lagu telefon, apalah daya aku seorang wanita.
2: Tapi kan selalunya lagu-lagu kecurangan, lagu-lagu kena kianat ni lelaki yang suka nyanyi. Lelaki yang suka buat. Kenapa eh? Padahal yang dicurangi itu wanita, bukan lelaki.
3: Tapi dia pula yang tersakiti.
1: Yelah, macam selalunya yang akan sedih tu lelaki. Sebab lelaki biasa ditinggalkan.
2: Bukan. Lelaki itu meratapi apa kesilapan yang dia pernah buat dulu. So dia buat lagu.
1: Ya ke? Tapi kebanyakan lagu tentang perempuan, hati wanita. Lepas tu kena buat tajuk lelaki pula lah. Contohnya lagu Abu Bakar.
2: Ada juga yang lelaki teragung.
3: Tapi lagu Anwar Zain.
1: Lagu apa?
3: Lelaki ini
1: Tapi tak banyak, sikit je.
3: Tak banyak.
2: Lelaki teragung ada.
1: Lelaki teragung ada kan? Ada jugalah.
2: Ya, banyak sebenarnya.
1: Okey. Nanti lepas ni saya akan buat lagu nama ni lah, Syafiq.
2: Syafiq.
3: No, tadi ada dah Nur Syafiq.
1: Itu Nur Kasih.
2: Nur Lela.
1: Lepas dia Syafiq Tersakiti.
2: Baik. Itu dia lagu-lagu yang Epi Syafiq yang akan buat selepas ini. Jadi kepada anda semua, terima kasih yang mendengarkan kami dari pagi tadi sehingga kini. Thank you so much. Tak kisahlah anda dengarkan kami di kereta ke, di kedai makan ke, ataupun menerusi RTM Click yang kat London tu.
3: Dan jangan lupa juga untuk muat turun RTM Click. Tengok pulang perlawanan bola sebentar nanti, perlawanan antara Sweden dan Tunisia.
1: Okey, baik, selepas ini kita akan bersama dengan DJ ini. Macam biasa kita ada saya ada pantun nak berikan kepada DJ selepas ini.
2: Apa dia?
1: Okey. Selepas hujan timbulnya banjir. Bila dah banjir rasa macam tak tenang. Selepas ini kita bersama-sama EJ. Dari pagi sampai ke petang.
3: Okay. Boleh minta lagu, boleh hantarkan ucapan semuanya bersama dengan EJ selepas ini untuk Hi Hi KL. Dan insyaAllah esok saya dan Kulin akan kembali untuk rentak pagi KL.
1: Dan jangan lupa malam ini pasukan pilihan kami Spain. 11 malam akan turun menentang apa tadi? Cabo Verde. Okay, baik, kita jumpa lagi. Kami tinggalkan anda dengan lagu ini, persembahan dan kumpulan Spring dengan tajuk lagunya Sampai Hati. Assalamualaikum. Bye-bye KL.
2: Bye-bye KL.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung, bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.
2: Pagi-pagi pun dah on mood, jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-9772. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. Saya Syarif. Gerik se.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama dengan Siduri EJ untuk pagi ini dalam Hari Kuala Lumpur untuk hari ini 15 Jun 2026 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah, bersama bersua kita di ruang udara 97.2, pastinya di radio KL FM. Ini baru KL. Dan terima kasih juga untuk Kulin and dan juga AP Syafiq yang telah bersama anda dalam RPKL. Diharapkan dalam keadaan baik-baik sahaja untuk hari Isnin ini. Bersemangat kita dalam melaksanakan tugasan harian, walaupun ada yang kata mata dah macam panda EJ. Ha, tak apa jarang-jarang berlaku dan sekali-sekala. Namun tugasan anda perlu terus laksanakan sebaik mungkin, okey? Baik, selamat bertugas kepada anda. Tidak kira di mana juga anda berada, terus layan Hai Hai Kuala Lumpur. Ini lagu baru Andy Bernardi, Ding Geding. Geding ke Gedik? Haa,

0: Poppy Bola RTN.
1: For the greatest event in history.
0: Yes, baik, selamat pagi untuk anda semua. 10.26 minit pagi. Selamat minum pagi untuk anda yang tengah minum kopi O sambil-sambil buat kerja. Dan tidak kurang kepada anda yang tengah menonton siaran TV OK untuk pertemuan Sweden dan Tunisia. Okay? Jadi ketika ini aksi kumpulan F Piala Dunia sedang berlangsung di Stadium Monterrey di Mexico. Dan perlawanan antara Sweden dan Tunisia bermula tepat pukul 10 pagi waktu Malaysia tadi. Dan seawal minit ke-7 permainan, Sweden berjaya membuka jaringan untuk mendahului 1-0 sekarang ini. Satu permulaan yang cukup hebat buat Sweden. Yasin Ayari telah melepaskan rebatan padu dari luar kotak penalti selepas bola terjatuh tepat kelaluannya, dan sepakan deras terus menerjah gawang Tunisia memberikan Sweden kelebihan awal dalam perlawanan ini. Dan game masih lagi berlangsung. Dan gol awal ketujuh itu jelas memberi suntikan semangat kepada Sweden yang kini menguasai tempo permainan jika IJ lihat menerusi game yang sedang berlangsung ini. Namun Tunisia masih mempunyai banyak masa untuk bangkit dan mencari gol penyamaan dalam aksi yang masih panjang ini. Jadi teruskan menonton secara langsung di TV OK. Dan EJ rasa berbangga semalam EJ sempat balik kampung kan. Dia orang tertanya, macam mana EJ nak tengok Piala Dunia FIFA ni kan. Dan sekaligus EJ kata, dah muat naik RTM Click. EJ ajar mereka satu persatu macam mana nak tengok. Dan mereka kata, oh macam ni. Ya, yeah, macam ni okay. Jadi semua dah ada RTM Click, dah muat naik dah. Semua boleh menonton secara percuma saja menerusi TV Sukan Plus dan juga TV OK. Alright. Baik, pada anda juga yang nak minta lagu seperti biasa menerusi Hai Hai Kuala Lumpur bermula pukul 11 pagi ini, EJ akan tunaikan permintaan anda insyaAllah satu persatu. Mana yang sempat, mana yang terdahulu akan EJ putarkan lagu-lagu tahun 90-an hingga yang terkini menerusi kiriman di 0133097972. Teruslah tersenyum untuk anda semua hari ini. Moga yang baik-baik saja yang berlaku untuk anda di awal pagi ini membawa ke tengah hari, petang dan malam. InsyaAllah itulah doa dan harapan kami di KLFM.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru KL.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan EJ dalam Hari Kuala Lumpur dan terus memberikan sorakan menonton perlawanan antara Sweden dan juga Tunisia di Stadium Monterrey, Mexico bagi aksi kumpulan FPL Dunia FIFA 2026. Dan sebelum itu, Sweden terlebih dahulu berada di hadapan hasil jaringan Alexander Isak pada minit ke-30. Gol kedua hadir dengan penyudah kemas, larian bijak dari sayap kiri yang membuka ruang untuk dia menamatkan serangan dengan tenang ke sudut gawang. Namun, Tunisia tidak mudah menyerah. Baru sahaja tadi, mereka kembali memberi harapan apabila berjaya merapatkan kedudukan menerusi Omar Rekik. Betul lah Ijah sebut namanya. Yang menyempurnakan peluang untuk memastikan perlawanan kembali terbuka dan lebih sengit. Sekarang ini, dua Sweden berbalas satu Tunisia, okey? Baik, kepada anda juga terus bersama menonton dan menyaksikan perlawanan menerusi TV OK secara percuma. Dan kepada anda yang bola-bola lah, yang nak dengar lagu permintaan anda, hantarkan menerusi kiriman di 0133-3097-972. Hari ini hari Isnin. Assalamualaikum dan juga selamat pagi untuk rakan-rakan EJ yang ada dekat live TikTok KLFM. Katanya ada juga kata di Salam Senayan. Lama tak sebut nama Senayan . Dan bagaimana keadaan tempat anda? Kalau di Kuala Lumpur, menerusi Map Malaysia, jangkaan di belah pagi tadi katanya ada hujan di beberapa tempat. Dan petang juga jangkaannya ribut petir di beberapa tempat. Dan malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 dan maksimum 33 darjah Celsius. Tadi kita dah dengarkan lagu kumpulan Diana bertajuk Punca. Mungkinkah anda punca untuk orang lain berasa tenang hari ini? Berasa bahagia? Alhamdulillah . Jadi kepada anda, kita sentiasa mengharapkan anda menjadi punca kepada kebahagiaan orang lain. Dan jika anda mempunyai seseorang teman yang menyatakan dan memberikan harapan anda sebagai tempat dia mengadu kan, meluahkan perasaan. Jadi kita sebagai sahabat jadilah pendengar yang setia . Pendengar yang baik walaupun kita tidak tahu bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah, cukuplah anda menjadi seorang sahabat pendengar yang baik. Itulah harapan EJ.

0: Terima kasih atas kesetiaan anda. Terus dengar Hai Hai KL. Check
1: it out. Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Betul, ya. Baik, selamat pagi untuk anda semua. 11.3 minit pagi untuk waktu dan saat ini. Ijar, rakan-rakan dalam keadaan baik-baik saja. Dalam anda menonton, menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026 ini, anda perlu juga jaga kesihatan. Kadang-kadang tidur dah tak menentu kan. Malam berjaga, pagi nak terus sambung pergi kerja. Jadi bila masanya untuk anda tidur, anda pastikan anda mendapat rehat yang secukupnya. Jangan pula nanti tekanan darah pula naik. Tekanan darah naik, kenapa? Tak cukup tidur, makan tak menentu. Ije dah pesan makan kacang saja. Anda suruh orang rumah goreng mi, kan dah naik darah tu. Kan? Tapi makan malam-malam ni kalau tengok pula tak sesuai sebenarnya. Nak makan-makan mi ke, nasi-nasi lemak ke kan. Dah macam open house pula. Dia makan-makan simple. Pastikan anda jaga kesihatan anda tau. Baik, dah pun pukul 11 pagi untuk Ije tunaikan permintaan lagu yang dah mula masuk menerusi kiriman di WhatsApp KLFM. Banyak ni, memang banyak Ije kata. InsyaAllah mana yang sempat Ije muatkan sampai pukul 1 tengah hari ni akan Ije putarkan lah. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan Ije yang ada dekat live TikTok KLFM official. Kita berborak secara off air juga. Terima kasih banyak-banyak. Dan okey, jom kita tunaikan permintaan lagu Tok Dah Pencin. Katanya nak dengar lagu Dua Jiwa Satu Cinta, Azara Band dan juga Baby Acha. Terima kasih juga yang minta lagu Habibillah, Ikmal Noor. Siapa yang minta ni? Orang PJ, Ika kita. Terima kasih juga Wan dari Pasir Gudang, orang Johor. Abang lori kita lah ni . Pilot darat nak minta lagu bertajuk Budi dari Iklim. Tapi kita layan dulu lagu Nuri, Terbang Malam. Lagu ini diminta oleh Haji Din Gombak. Terima kasih banyak atas permintaan lagu anda. Semoga anda terhibur dan juga pendengar-pendengar, tidak kira di mana juga anda berada sekarang ini, terhibur dengan lagu pilihan Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Happy Bola RTM.
1: For the greatest event in history.
0: Baik, Kopi Bola RTM, EJ update untuk game semasa sekarang ini. Sweden kini selesa mendahului 3-1 ke atas Tunisia selepas Victor Gyökeres meledak gol ketiga pada minit ke-59 untuk mengukuhkan lagi kedudukan mereka dalam aksi kumpulan F Piala Dunia FIFA 2026. Baik, jadi kepada penyokong-penyokong Sweden, teruskan semangat anda, dan penyokong Tunisia, ada berbaki banyak masa lagi. Mana tahu keajaiban berlaku kepada kumpulan Tunisia ni kan? Okay? Baik, dan terus kembali semula bersama EJ dalam Hari Kuala Lumpur untuk EJ tunaikan permintaan lagu anda. Selamat pagi kepada yang tengah memandu kenderaan. Semoga anda selamat tiba ke destinasi. Baik, seterusnya kita tunaikan permintaan lagu Zam. Saya Zam dari Selangor. Katanya Zam menulis menerusi kiriman di WhatsApp. Dia kata tolong putarkan lagu Santeke. Santeke. Betul lah saya je. Santiki. Santiki. Santiki pula. Lain Santiki ni je. Santiki. Realiti dan insan. Realiti insan. Okey. Dan lagu Kumpulan UK, Pahit Kutelan Jua, diminta oleh siapa ini? Katanya, oh, Surya Dolce. Nyanyi Kumpulan UK. Baik. Dan 6612, nombor berakhir. 6612, dia tanya siapa nekah namanya. Tidak dinyatakan, dia tak reply lagi kan. Dia nak dengar lagu Kasih Yang Tak Pasti. Aming dan juga OP. Terima kasih juga untuk Kak Ijan kita yang ada dekat Alustar. Nak dengar lagu Datuk Jamal Abdillah Berdendang Dalam Tangisan. Ini semua menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: terima kasih memilih Hai Hai KL.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

Berdendang dalam tangisan, itulah kadang-kadang kita nampak orang tu senyum, ketawa, namun dalam hati tiada siapa yang tahu. Jadi cubalah kita menjadi seseorang yang tidak menekan-nekan. Ayat sekarang ni kan macam tu kan, jangan menekan-nekan. Bertoleransi itu yang paling utama kalau anda berada di atas jalan raya. Sikap toleransi antara satu sama lain tu kan, walaupun memang kita tidak mengenali satu sama lain di atas jalan raya itu, tapi itu satu sikap yang membuatkan perjalanan itu menjadi harmoni sebenarnya. Baik, 11.45 minit pagi, selamat pagi untuk anda semua. AJ suka dengan kata-kata menerusi jentik hati ni. Dia kata kadang jodoh itu selalu berlawanan dengan perangai kita. Kalau kita jenis pendiam dan sabar, mungkin pasangan kita ataupun partner kita jenis marah dan suka membebel. Lagi satu, kalau kita suka masak, mungkin pasangan kita kuat makan. Kenalah tu. Itulah namanya keserasian, saling melengkapi kekurangan dan kelebihan. Dan jodoh itu rahsia Allah. Kadangnya kita berpisah dahulu dan kembali bersama kemudian selamanya. Dan mungkin Allah mahu mengajar kita erti, menghargai. Okey? Jadi, teruskan bersama dengan EJ. Untuk EJ tunaikan permintaan lagu sebelum kita masuk ke segmen Lepas Geram waktu tengah hari ini. Terima kasih ramai yang hantar lagu untuk hari Isnin ini. Mungkin untuk hiburan diri anda yang tengah buat kerja tu kan. Terima kasih juga untuk Cik Muhammad Nur, EPE dari Nilai, Negeri Sembilan. Katanya nak minta lagu boleh? Boleh. Penyanyi Santesh, lagu tajuk lagu nama Maimunah. Maimunah mana? Okey. Dan terima kasih juga untuk Babyface, nak lagu Name of the Game, OAG. Kata ni lagu Piala Dunia Belia tahun 1997 dekat Stadium Pasir Gudang. Wow, lama. Awak masuk ke Piala Dunia Belia tu? Kalau masuk eloklah mengingatkan anda kembali memori-memori dulu. Dan juga siapa ni, Dayat dari Subang, nak menghala ke Port Klang sekarang ni, nak dengar lagu kumpulan Spin, Resah Kerinduan. Dan terima kasih juga untuk Kak Noor kita yang ada dekat Bagan Datuk, nak dengar lagu ini, kumpulan Serasi, Saat Ku Terlantar Derita. DJ sambung, KLFM lah penemannya. Okey, terus layan KLFM ini, baru KL.

0: Hantarkan lagu-lagu permintaan anda dalam ruangan Hai Hai KL untuk kami tunaikan 10 pagi hingga pukul 1 tengah hari.
1: Everywhere in the world. Anywhere in the world.
2: Another of the youngsters is...

Baik, selamat tengah hari untuk anda semua. Dah pukul 12.06 minit tengah hari. Jadi, selamat tengah hari saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia bersama kami di KLFM. Dan berakhir sudah pertemuan di TVOK untuk kumpulan F Piala Dunia FIFA 2026. Pertemuan Sweden dan juga Tunisia. Dan menyaksikan Yasin Ayari membuka jaringan dengan rimbatan luar kotak penalti sebelum Alexander Ishak menambah dua gol hasil penyudah kemas dan aksi bijak di hadapan gol. Dan Victor Gyökeres turut mencatat nama sebagai penjaring melengkapkan dominasi Sweden sepanjang perlawanan, dan Tunisia hanya mampu merapatkan kedudukan menerusi Omar Rekik, namun ia tidak cukup untuk menghalang asakan bertali arus Sweden yang terus menghukum setiap kesilapan lawan hingga tamat permainan. Dan 5 Sweden, 1 Tunisia. Baik, jom kita terus dengarkan untuk lagu lepas skram hari ini yang dah ada permintaannya. Terima kasih untuk S. Awap, katanya nak dengar lagu The Man Who Sold the World, Nirvana. Terima kasih juga untuk orang Melaka kita, Encik Lee, nak dengar lagu Waka Waka, Shakira. Baik, dan juga lagu Peronda, Jaket Biru Kepulauan Wis ni juga diminta oleh Cik Din Lanai. Dan terima kasih Cik Khairi nak dengar lagu Selendang Merdeka Kumpulan Ekspedisi. Terlebih dahulu kita berhibur dengan lagu Linkin Park, One Step Closer. Lagu ini diminta oleh Papa Americano. Semua menerusi lagu lepas ground.

Baik, semoga lagu lepas Gram dan lagu Waka Waka ini dapat merancakkan waktu tengah hari anda, waktu makan anda sekarang ini. 12.30 minit tengah hari, semak tengah hari anda, kepada anda yang mungkin baru saja nak bergerak pergi makan tengah hari lah kan, ataupun menguruskan hal anak nak ambil sekolah, mana nak hantar pergi sekolah kan. Okey, semoga berhati-hati di jalan raya perlahan-lahan ketika sewaktu anda memandu kenderaan. Pastinya kesesakan berlaku di waktu-waktu puncak ini, jadi bersabar dalam pemanduan. Dan musim bola pun ia juga. Sekarang ini musim perkahwinan pun ia juga kan. Dan Ijin tertarik kepada satu hantaran di Facebook. Katanya dia menjadikan sayur-sayuran segar sebagai buah tangan di majlis perkahwinan. Wow, bestnya. Okey. Berbagai jenis sayuran antaranya timun, tomato, lobak merah, bendi dan cili ditawarkan kepada tetamu untuk dibawa pulang sebagai buah tangan menggantikan cenderamata tradisional seperti telur rebus dan wajik. Jadi dia buka satu reruai sayur-sayuran segar. Jadi orang ramai, orang tetamu yang hadir boleh memilih untuk membawa pulang jenis-jenis sayuran. Kalau nak bawa timun, ambil je lah dua batang tu je kan. Kalau tomato tu, ambil je lah dua biji, macam tu kan. Mengikut kepada syarat terma yang ditetapkan oleh tuan rumah. Ini merupakan satu idea yang sangat menarik juga. Mungkin ada di antara anda yang akan bakal melangsungkan perkahwinan hujung minggu ini. Tapi hujung minggu ini mesti semua dah siap kan, ataupun 2 bulan akan datang. Anda boleh mengambil idea ini, reruai sayur-sayuran segar sebagai buah tangan untuk para tetamu anda. Wow, menarik sekali. Dahlah sihat kan. Dan ia juga menjadi konsep yang baru untuk kita di Malaysia ini. Mungkin ada yang dah buat tapi tak viral. Sekarang ini kita perkongsikan untuk mereka juga. Baik, kita nak dengarkan lagu Ara Johari. Sudah, tapi kita layan dulu lagu Tajul dan Afiq Syazwan, Malam Semakin Dingin. Tapi waktu sekarang bukan malam, tapi tengah hari. Tengah hari semakin hangat. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. Saya Syarif. Gerik.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: KLFM Extra, sama tak serupa.
1: Okay, untuk KLFM Extra, sama tak serupa. Satu lagu pilihan bertajuk Ha Ha Ha, Nikki Palikat. Satu lagi, Ha Ha Tak Tahu, Lisa Maria dan juga Arif Peter. Jadi Ije dah sampai di hujung Hai-Hai Kuala Lumpur untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Ije rasa Ije dah tunaikan semua permintaan lagu yang dihantar menerusi kiriman di WhatsApp. Semoga anda terhibur dan akan terus kekal dengar dan layan KLFM sampai bila-bila. Selepas ini, Nadia di Kota KL anda akan bersama dengan Sheila Ashura pukul 1 sampai pukul 4 petang. InsyaAllah kita akan terus bersama kembali pada hari Khamis menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Okay? Seperti biasa, penutup untuk Hari Kuala Lumpur, lagu Thrift Shop, Macklemore. Jadi kepada anda, jangan marah-marah, jangan mengantuk-mengantuk. Kalau mengantuk, minum air kopi sekole, saudara. Terus saya KLFM. Assalamualaikum, bye-bye Kuala Lumpur. What? What? What? What? What? What? What? What? What?

0: Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai perjanjian damai selepas rundingan intensif sekaligus menamatkan operasi ketenteraan kedua-dua pihak. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan perjanjian itu telah dimuktamadkan dan memberi kuasa pembukaan semula Selat Hormuz serta penarikan sekatan tentera laut Amerika. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata majlis menandatangani perjanjian rasmi dijadual berlangsung di Switzerland pada Jumaat ini. Sementara itu, butiran penuh perjanjian damai tersebut masih belum diumumkan secara rasmi oleh kedua-dua pihak. Agensi berita MEH melaporkan Washington dijangka melepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan bermula. Laporan itu turut mendakwa memorandum persefahaman antara kedua-dua negara memperuntukkan pelepasan sehingga $24 bilion aset Iran dalam tempoh 60 hari selepas perjanjian damai ditandatangani. Setakat ini, pentadbiran Trump belum mengesahkan butiran tersebut, termasuk aspek berkaitan program nuklear Iran dan stok uranium. Pada masa sama, harga minyak jatuh mendadak kira-kira 4%. Susulan kedua-dua negara itu bersetuju untuk menamatkan perang di Asia Barat. Niaga hadapan Brent didagangkan melebihi $87, jatuh ke bawah paras $84 setong. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan pagi tadi, sekaligus menunjukkan tanda positif pelabur terhadap perkembangan konflik tersebut. Dalam perkembangan berkaitan pemulihan ekonomi serta bekalan minyak global dijangka tidak berlaku dalam masa terdekat. Meskipun terdapat perkembangan positif melibatkan potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata proses pemulihan infrastruktur dan laluan perdagangan strategik seperti di Selat Hormuz dijangka mengambil masa yang panjang sebelum kekal stabil.
1: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya. Di peringkat Kementerian Ekonomi, kita masih mengekalkan komitmen untuk terus melihat dari segi peranan yang kita boleh ambil meredakan tekanan yang berlaku termasuk melalui mesyuarat M10 yang kita akan terus langsungkan sehinggalah keadaan itu benar-benar memberi gambaran yang lebih jelas dalam soal tamatnya krisis ini.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kadar inflasi Malaysia kekal terkawal antara 1.5 dengan 2.5% sepanjang tahun ini meskipun berdepan tekanan daripada krisis bekalan tenaga dan ketidaktentuan geopolitik global. Kerajaan komited memastikan inflasi tidak memberi kesan renjatan besar kepada ekonomi dan kos sara hidup rakyat walaupun tekanan harga dijangka berterusan. Katanya kadar inflasi negara direkodkan pada 1.9%, jauh lebih rendah daripada unjuran inflasi global 4.3%. Bagaimanapun, beliau mengakui tekanan inflasi boleh meningkat sekiranya krisis global berlarutan. Kadar pengangguran negara kekal berada bawah paras 3.5%, membuktikan Malaysia berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi positif meskipun terpaksa berhadapan dengan tekanan ketidaktentuan global. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata pasaran buruh domestik kini berada pada tahap guna tenaga penuh selepas Jabatan Perangkaan merekodkan kadar pengangguran berada pada paras 3% April lalu. Pencapaian itu jauh lebih baik berbanding ketika pandemik COVID-19 melanda negara yang menyaksikan kadar pengangguran melonjak hampir 6%.
2: Kenyataan saya sebagai penyertai dosen ni, bila kita mengumumkan kadar pengangguran sampai dekat 6% hampir masa COVID dulu. Tapi sekarang saya jangka kita masih lagi berada dalam keadaan yang baik. Sekarang dah 3 dah. Tapi sebenarnya anything yang bawah 3.5 dipanggil full unemployment. Sebenarnya kita dah lebih daripada full unemployment dah.
0: Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Pengamal media perlu terus mengekalkan integriti dan tanggungjawab dalam penyampaian maklumat meskipun berdepan tekanan menghasilkan kandungan yang pantas serta berpotensi menjadi tular. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memberitahu cabaran itu semakin ketara dalam lanskap media yang kini didominasi platform digital dan media sosial, sekaligus menuntut pengamal media mengimbangi keperluan menyampaikan maklumat dengan cepat tanpa mengabaikan prinsip kewartawanan beretika. Menurutnya, proses semakan fakta mendapatkan pandangan pelbagai pihak serta laporan seimbang tidak boleh diketepikan semata-mata untuk mengejar jumlah tontonan atau kadar capaian yang tinggi.
3: Kita mestilah uphold responsibility and also integrity peranan-peranan ini yang dimainkan oleh media. Jadi saya faham ini bukan satu cabaran yang kecil, tetapi ini merupakan satu cabaran yang sangat-sangat besar. Oleh sebab itu, kita amat memerlukan dialog seperti ini antara industri, antara akademik, antara bersamalah dengan stakeholder yang lain sepertilah MCMC. Saya harap bahawa regulation daripada government ini boleh jadi minimum supaya media boleh dinampak sebagai independen dan bebas.
0: Tony Ching. Integriti dan amanah perlu terus menjadi tunjang utama dalam setiap lapisan pasukan keselamatan. Ia bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penguatkuasaan terus dipertahankan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, kekuatan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada kemudahan fizikal, bangunan atau aset yang canggih. Sebaliknya ditentukan oleh tahap integriti dan kejujuran anggotanya. Graduan institusi pendidikan tinggi perlu melengkapkan diri dengan kemahiran bersesuaian bagi meningkatkan daya saing dalam pasaran pekerjaan yang semakin dinamik. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Malaya, Profesor Dr. Zamri Razzi berkata, aspek kebolehpasaran graduan perlu dilihat secara menyeluruh. Selain kualiti pendidikan, ia turut dipengaruhi oleh perubahan dalam keperluan industri serta keupayaan mahasiswa menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa.
4: Kualiti pendidikan ini adalah satu perkara yang penting kerana itu adalah perkara yang dipersiapkan oleh universiti untuk memastikan setiap graduannya adalah relevan dan juga mengikuti perubahan dinamik yang diperlukan, dan kita perlu lihat di dalam konteks antarabangsa juga. Jadi kerana itu pada akhirnya akan memberikan satu impak kepada kebolehpasaran dan juga eventually adalah untuk pelajar itu kekal relevan di dalam apa yang mereka lakukan.
0: Profesor Dr. Zamri Razzi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Jerman mencatat kemenangan besar apabila membelasah Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan B. Aksi kumpulan E, Ivory Coast meraih 3 mata berharga selepas menewaskan Ecuador 1-0 menerusi jaringan lewat Ahmad Diallo pada minit ke-90. Dalam saingan kumpulan F, Belanda dan Jepun berkongsi 1 mata selepas seri 2-2. Manakala Sweden memungut 3 mata selepas membenam Tunisia 5-1 dalam aksi di Stadium Monterrey Guadalupe, Mexico sebentar tadi. Persiapan Iran menjelang aksi menentang New Zealand dilaporkan terjejas akibat ketegangan politik dan isu visa. Ketua Jurulatih Iran Amir Galanui berkata perubahan lokasi kem latihan dari Amerika Syarikat ke Mexico serta kelewatan ketibaan memberi kesan kepada persiapan pasukan. Namun beliau menegaskan skuad Iran kekal fokus dan tidak akan terpengaruh dengan kontroversi di luar padang. Iran akan memulakan saingan kumpulan G menentang New Zealand di Los Angeles esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: a sexy chick.
1: Kembali bersama kami untuk waktu ini menerusi KLFM ini baru KL, dan untuk pandu muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini pada pukul 1.16 minit tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semuanya. Saya Ashila Ashura temani anda untuk waktu ini sampai pukul 4 petang nanti. Dan apapun, terima kasih kepada EJ Siduri yang bersama dengan anda menerusi Hai-Hai KL. Sekejap nanti tentunya kita akan kembali lagi bersama-sama dengan anda berkongsi lagu-lagu yang menghiburkan, juga informasi seperti biasa. Tentunya kita mulakan apa sahaja kerja-kerja kita, tugasan kita dan apa yang kita nak lakukan dengan membaca doa. Semuanya bersama kami, KLFM, ini baru KL.
2: وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Lagu-lagu terbaik tentunya bersama-sama kami di KLFM menemani anda 24 jam sehari. Sudah pun pukul 1.27 minit tengah hari. Yang sedang makan, selamat menjamu selera. Hari ni yang bekerja malas nak keluar katanya, nak makan dekat dalam bilik, nak menghayati suasana. Kadang-kadang kan kita lebih selesa untuk makan sorang-sorang. Ada hari kita nak makan dengan kawan-kawan, berteman, dengan pasangan, dengan anak-anak dan sebagainya. Dan ada juga orang yang memang terlalu sibuk sampaikan makan pun dalam kenderaan tau. Ada sambil-sambil nak tunggu anak balik sekolah ke, ataupun sambil-sambil nak sambung kerja, malas nak keluar, tak ada tempat makan yang agak senang untuk kita turun dan sebagainya. Jadi makan dekat dalam kenderaan. Dah makan tu elok-elok jugalah, takut nanti berselerak jatuh pula makanan dalam kenderaan kita. Mulalah ada binatang-binatang yang tidak sepatutnya ada, macam lipas, semut. Bila mereka dah mula ada dalam kenderaan, makanya akan beranak pinak, kenderaan kita akan jadi kotor. Apapun, selamat mendengar KLFM. Sambil-sambil anda yang bertugas tu, bekerjalah dengan baik-baik. Untuk anda yang sedang menantikan sesuatu berita yang dudak-dudak-dudak dah lama katanya nak menanti kabar gembira, insyaAllah mungkin ada berita gembira akan anda dapat dalam minggu ini, hari ini dan juga hari-hari yang seterusnya. Okey, sambil-sambil jomlah kita nak berhibur. Selepas ini kita ada lagu daripada Aizat Amdan dengan lagunya Sampai ke Hari Tua, Backstreet Boys dengan lagunya As Long As You Love Me, juga ini dia Elizabeth Tan dengan lagunya Shh. Okey, layan terus Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif

Itu dia lagu daripada Aizat baru anda dengar. Menerusi Nadi Kota KL. Ada yang mengantuk? Tidurlah sekejap. Maklumlah kan, musim Piala Dunia FIFA 2026 ini sakan semuanya. Baik lelaki, baik perempuan, baik yang dah kahwin, baik yang belum kahwin, baik anak-anak, semuanya tengok bola sana sini tentang bola. Okey, dan untuk tahun ini edisi 2026, format lama 32 pasukan yang kita tonton sejak tahun 1998 telah pun berubah bagi tahun ini, yang menyaksikan 48 buah negara bertanding sekaligus menambah jumlah keseluruhan perlawanan daripada 64 menjadi 104 perlawanan. Memang banyak kali ini. Jadi anda tengoklah, kalau anda rasa anda boleh berjaga waktu malam, lepas tu pergi ke tempat kerja tu dalam keadaan yang segar, okey, alhamdulillah. Kalau rasa tak kuat, tidur sekejap, kunci jam, bangun, tengok keputusan perlawanan dan sebagainya. Tapi orang yang suka bola, dia tak kisah, tak cukup tidur pun dia balun tengok sampai habis. Okey, itulah dia semangat kesukanan. Bukan senang kita nak tengok tiap-tiap tahun kan. Jadi anda layan Piala FIFA 2026, Piala Dunia ini, dan mendengar KLFM, semestinya kami sentiasa memberi anda makluman terkini mengenai Piala Dunia ini bersama dengan rakan-rakan kami, baik sebelah pagi, sebelah petang, sebelah malam, tengah hari, dan setiap masa kita akan berikan anda informasi terkini. Okey, kejap nanti 1.45 minit tengah hari, seperti biasa Isnin sampai hari Jumaat, kita ada Music Express, Music Tanpa Henti. Kita mulakan dulu lagu daripada Datuk Hatan, Hazama dan juga Black dengan lagunya Hitam Manis. Layan terus Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nadi Kota KL.

Selamat petang Kuala Lumpur. Sudah pun pukul 2.17 minit petang tu. Waktu ini dengar tadi rewind rentak pagi KL. Ya Allah, ya Tuhan. Aku P, 33 sakit. Okay, AP, Kulin dan juga Andayana bersama dengan anda pagi tadi bermula 6 hingga 10 pagi. Anda boleh ikuti bersama-sama dengan mereka setiap hari Isnin sampai hari Jumaat bermula 6 sampai 10 pagi. Macam-macam cerita, macam-macam gaya, macam-macam perangai mereka ni sabar je lah. Dan untuk waktu ini seperti biasa Nadi Kota KL, anda bersama dengan saya Ashila Ashura. Untuk hari ini pertemuan kita Minggu Baharu, hari Isnin 15 Jun 2026. Selamat hari ulang tahun kelahiran kepada anda yang menyambutnya sepanjang bulan Jun ini. Semoga anda dipanjangkan usia. Dengan bertambahnya usia ini, mematangkan lagi tindakan anda, mematangkan lagi bagaimana anda menyelesaikan masalah, berfikir, berkata-kata. Dan juga selamat ulang tahun perkahwinan untuk anda bulan Jun ni. Bukan main lagi, seronok senyum lebar nampak. Yang keberapa tu? Mungkin yang pertama, yang ke-30 tahun kan, yang ke-25, yang ke-5 tahun, yang ke-10. Tak kisahlah, yang penting kita mendoakan agar rumah tangga kita ni aman bahagia sampai ke syurga, sampai ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan sekejap nanti tentunya ada lagi cerita tentang bola kita nak kongsikan dengan anda, juga cerita-cerita yang sedang berlaku dalam negara kita, juga luar negara. Kita berhibur dengan lagu daripada Amy Winehouse, Back to Black. Juga ini dia, Rizwan One dengan lagunya Adakah Ini Mimpi. Layan terus Nadi Kota KL. Ini Baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

Itu dia Misha featuring Noki. Baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Gegar. 2.33 minit petang untuk waktu ini. Jangan duk gegar-gegar sangat, risau kan. Orang ingat gempa bumi ke apa ke kan. Kadang-kadang kalau dekat dalam RTM ni, kita dekat dalam konti ni akan merasa gegar lah. Mula-mula dulu rasa macam ada gempa bumi ke apa kan. Rupanya bukan. Adalah sedikit kerja-kerja pembaikan. Jadi dirasai jugalah dalam konti ni. Dan kami pun tak nampak juga cuaca dekat luar macam mana. Mungkin ada antara anda boleh WhatsAppkan kepada kami, ceritakan kepada kami bagaimana cuaca di tempat anda, bukan sahaja di Kuala Lumpur. Mungkin anda yang dengar kami melalui RTM Klik, anda berada di Pahang ke kan, di Kuantan. Contohnya anda berada di Kangar Perlis, di Penang ataupun di mana jua, boleh bagi tahulah keadaan cuaca di tempat anda. Kalau di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ni, sejak semalam memang cuacanya agak mendung, lepas tu hujan sepanjang hari. Hari ini kita doakan semoga cuaca pun baik-baik saja. Semoga kita boleh buat aktiviti-aktiviti seperti biasa. Sebab orang KL dengan orang Putrajaya ni petang-petang lepas balik kerja suka orang kata berekreasi. Pergi berjalan. Dia tak payah jogging pun, dia jalan menikmati suasana dekat tepi tasik Putrajaya. Ada yang berbasikal, ada yang berlari, ada yang duduk saja-saja OOTD. Sebab tempat memang cantik, bersih, tak ada sampah. Jadi kena ingat tau, ada di tempat-tempat yang tertentu, jika anda hanya membuang puntung rokok ataupun tisu-tisu dan sebagainya, kalau ada pihak berwajib nampak, anda boleh ditangkap, didenda dan kena khidmat masyarakat selama 18 jam. Jadi nak buang sampah, tak ada tong sampah, kena simpan dulu, balik rumah baru anda buang. Okey, selepas ini kita nak berhibur, kita ada lagu Hindi seperti biasa 2.45 minit petang. Juga kita layan sikit jiwa kita petang ini, lagu daripada Spoon dengan lagunya Memori Sekuntum Rindu. Layan terus Nadi Kota KL, ini baru KL.

Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rail, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.

Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

disertai sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Cerita apa hari ini?
3: Cerita apa hari ini? Baik, sudah pun pukul 3.15 minit petang. Seperti yang saya janjikan tadi, nak cerita tentang perkara yang berlaku. Amat dahsyat jugalah . Kalau anda saksikan di media sosial berkenaan dengan seorang mangsa, iaitu seorang wanita ini, baru berusia 21 tahun di Brazil, dengan namanya Maria Eduarda. Okey, kalau anda dapat tonton, mungkin kita rasa macam, ya Allah, bagaimana kita ni rasa bila keluar dengan keluarga, dengan kawan-kawan, kita nak buat aktiviti-aktiviti yang sangat mencabar diri kan. Contohnya, kita bermain aktiviti rope jump ataupun terjun tali itu kan. Jadi ini yang berlaku di luar negara baru saja, iaitu pada hari Sabtu yang lalu, 13 Jun 2026 di Brazil. Okay, seorang wanita ini, dia nak cuba bermain aktiviti rope jump ini setinggi 40 meter. Okay, mangsa ini, okay, dicampak dari platform tersebut. Okay, kita nak main benda tu kan. Jadi adalah dua ke tiga orang yang sepatutnya kena pastikan alat keselamatan tu dipasang lah, seperti tali, besi dan sebagainya. Jadi bila dicampak dari atas tu, ibarat macam kita ni melayang lah, macam terbang sehingga ke bawah. Tetapi yang ini, bila kita tengok video tu, saya rasa tak sanggup. Rasanya sudah-sudahlah janganlah kita buat aktiviti-aktiviti seperti ini. Walaupun kita rasa kita mampu, kita nak mencabar diri, tapi kita tak tahu. Kita yang nak buat aktiviti tu pun kita kena pastikan adakah mereka ini memasang alat keselamatan dekat kita ataupun tidak. Jadi wanita ini, dia rasa percaya dengan anggota-anggota ataupun mereka, pekerja-pekerja ini, kiranya macam, okeylah, aku percayakan kau, kau pasanglah alat keselamatan untuk aku. Jadi aku rela untuk dicampak dari atas dan merasai sendiri bagaimana terbang dari atas sampai ke bawah. Tetapi bila mereka angkat dua orang lelaki ini, pekerja ini, campak dari atas, ibaratnya macam campak tu, macam nyawa tu macam tak ada nilainya. Mereka tak perasan tali tidak dipasang. Anda bayangkan, petugas terlupa untuk memasang tali dan mengikat tali keselamatan pada badan wanita ini. Bila tengok tu macam, ya Allah, campak macam tu saja. Jadi akibat daripada kejadian ini, mangsa terhempas terus ke tanah dan meninggal dunia di tempat kejadian. Jadi bila dah jadi seperti itu, bila dah campak tengok, oh, petugas ni perasan, alamak, tali tak pasang lah. Jadi dua petugas ini cuba melarikan diri ke hutan, tetapi berjaya ditangkap oleh polis menggunakan helikopter. Jadi enam orang telah pun ditahan untuk siasatan lanjut. Anda bayangkan, kita ramai-ramai ni tu kat bawah ni, nak tunggu ahli keluarga kita dari atas kan. Kita, ya Allah, okey, cepat-cepat turun. Bila campak tu. Jadi inilah cerita hari ini. Jadi untuk kita semualah, kita kena ambil iktibar apa jua aktiviti yang ingin kita lakukan, tak kira rope jump ke apa sahajalah yang berkaitan keselamatan. Kita harus cakna, harus ambil tahu. Jangan 100% kita percayakan kepada petugas-petugas. Kita sendiri kena tengok, eh, betul ke dah pasang ni. Jadi kalau tak berapa nak percaya, tak berapa nak confident, tak berapa nak yakin, kita jangan teruskan. Apa sahaja aktiviti yang kita nak buat, kita mulakan dengan doa. Kita doa banyak-banyak, semoga ianya memberikan kebaikan untuk kita. Okey, selepas ini kita ada lagu daripada Adele dan juga Andy Bernardi dengan lagu terbaharunya, Ding Geding. Lain terus Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: satu tengah hari hingga empat petang.
1: Nadi Kota KL, ini baru KL.

Itu dah lagu daripada Spider. Baru saja anda dengar dengan lagunya Mungkinkah Terjadi. 3.30 minit petang untuk waktu ini. Ha. Sedar tak sedar? Dan habis dah Nadi Kota KL. Dan untuk waktu ini kita nak kongsikan jugalah kepada anda. Okay. My B2S. Sasar 60,000 pelajar sekolah peroleh lesen B2. Okay. Yang melibatkan peruntukan sebanyak 18.5 juta ringgit dan menyasarkan pelajar sekolah golongan B40 memperolehi lesen B2 secara percuma. Dan untuk makluman anda, program khas My Lesen B2 sekolah iaitu My B2S ini adalah program pelesenan pemandu yang melibatkan pelajar sekolah. Jadi inisiatif strategik JPJ dan KPM ini adalah untuk memperkukuhkan budaya keselamatan jalan raya, meningkatkan tahap kompetensi, kesedaran dan pematuhan undang-undang jalan raya. Jadi mungkin ada antara anda yang sedang mendengar ini mempunyai anak-anak yang bersekolah atau anda sendiri pelajar yang tengah mendengar ini, maka bolehlah kita ambil peluang ini untuk dapatkan lesen B2 ini. InsyaAllah jika ada rezeki anda, anda menepati kriteria yang telah pun dinyatakan tadi, anda dapatlah termasuklah dalam program khas My Lesen B2 sekolah iaitu My B2S 2026. Ada juga antara kita ni yang bawa kenderaan, naik motosikal ke, naik kereta ke, naik lori ke, naik apa jua kenderaan yang lesennya dah mati kan. Dah bertahun-tahun tak hidupkan lesen, katanya alah tak apa, tak ada pun yang tahan. Sekarang ni kan dah pakai semuanya cek-cek internet. Kalau tak ada line tak boleh nak cek. Jangan begitu. Mana tahu dalam pada kita memandu tu terjadinya apa-apa perkara yang di luar kawalan. Tengok-tengok pula lesen mati, tak dapat pula kita nak claim tu, nak claim ini. Kita doa supaya tak jadi apa-apa kan. Jadi kena check lesen. Ingat, senang aja. Hari lahir kita, hari itulah kita kena tengok lesen kita. Hidup ke, mati ke. Ada orang senang buat setahun, dua tahun, tiga tahun kan. Nak mudah buat lima tahun terus, okay? Jadi kepada anda memandu, semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Sambil-sambil jom kita nak layan lagu daripada Candy, Akan Kutunggu. Juga ini dia Kelangit, Sayang Kita Marah Ketu. Okay, layan terus Nadi Kota KL. Ini Baru KL.

0: Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif, pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol, Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.
1: Ini baru KL.

0: bila aku harus tunggu?
1: Yes. Ambil kau, ha. Sampai bila? Okey, belum lagi lagu daripada Ika Farhana dan juga Ja baru saja menghiburkan anda menerusi Nadi Kota KL. Lebih kurang dalam 8 minit lagi ke pukul 4 petang selepas ini, tentunya KL, anda akan bersama dengan Putra Azwan yang akan temani anda sampai pukul 8 malam, bermula pada pukul 4 petang ini. Okey, saya nak undurkan diri. InsyaAllah esok kita akan bersua lagi waktu yang lain. Hai KL, 10 pagi sampai 1 tengah hari. InsyaAllah jika tiada arah yang melintang, kita akan berjumpa pada hari esok. Dan terima kasih untuk anda semua yang bersama saya sejak pukul 1 tengah hari tadi. Jaga diri anda baik-baik sebelum nak pulang ke rumah, kan, ataupun nak singgah mana-mana nanti. Jaga keselamatan. Ingat tu, berhenti seketika, anda kena kunci kenderaan anda. Jangan biarkan terbuka. Anda rasa tempat tu macam selamat, kan? Jangan, eh. Tak kisahlah anda berhenti nak pergi kedai ke, berhenti nak isi angin tayar kereta ke, apa sahaja, kena kunci. Benda tu kita rasa macam tak ada apa-apa, tapi itu adalah salah satu sebab mungkin orang akan cuba untuk buka pintu kenderaan kita. Semoga anda semuanya selamat, kita terjaga. Dan saya Ashila Ashura akan tinggalkan anda dengan lagu daripada The Ramlees dengan lagunya Itulah Sayang. Juga ini dia Dato' Awi dengan lagunya Terima Kasih. Layan terus KLFM, ini baru KL.

0: Kena Sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Tinju merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moleknya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang ter-throwback sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, kuala lumpur, selamat petang. Terima kasih yang tuan-tuan bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Kembali bersama saya, Putra Azwan. Waktu ini untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Hari ini hari Isnin, 15 Jun 2026. Dan terima kasih untuk Ashila Ashura yang dapat temani anda 3 jam menerusi Nadi Kota KL dengan lagu-lagu terbaik, juga informasi-informasi terkini dan semestinya sahih. Okey, semestinya untuk waktu ini sampai pukul 8 malam kita sama-sama insyaAllah nak dengarkan lagu-lagu retro terbaik 80-an hingga tahun 2011. Dan anda juga berpeluang untuk kirimkan lagu retro pilihan anda di jam yang kedua nanti menerusi JTK Jangan Turun Kereta. Okey, seperti anda boleh kirimkan melalui WhatsApp kami 0133097972. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu lagu bersama Crystal ini. Dilaila terus menghiasi ruang udara anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur.

wish your girlfriend was wrong like me? Don't you wish your girlfriend was wrong? Jika anda lahir zaman Walkman, pernah simpan mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Jauh dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

artis legend KL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KL dengan artis legend KL-nya. Hebat

Ya, lagu bersama Dato' Sudirman Haji Arsyad dengan Mursyid Khabar menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur membawa kita ke pukul 4.25 minit petang. Terima kasih untuk itu bersama kami di KNFM, dengarkan lagu-lagu terbaik. Okey, berpun kepada anda yang mungkin kini berada di perantauan, yang mungkin dah seminggu ke ya 5 hari ke tak hubungi beberapa di kampung tu, apa kata tanya kabar mereka. Okey, ha, baik. Dan untuk penonton kita bersama juga muslim juga musliman, untuk hari ini akan berkumandang azan mendekat masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.42 minit petang. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan lagi lagu untuk kenangan lalu Kuala Lumpur, lagu bersama Acah Septriasa Berdua Lebih Baik untuk anda menerusi KLKL. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu ke pemulihan ekonomi berperingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Rakyat disaran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Niño yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat menjelaskan keadaan tersebut boleh meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu, perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi yang juga pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan, manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat.
1: Sign positif terhadap ekonomi global. Kita lihat apabila pengumuman itu dilakukan, harga minyak dunia sudah mula menunjukkan penurunan. Mata wang asing juga telah menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah satu yang akan bakal berlaku secara berterusan pemulihan ekonomi tersebut apabila perjanjian itu ditandatangani. Walau bagaimanapun, kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti setiap kali itu amat penting.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.
2: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik, sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
3: Memikirkan tentang aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, ke mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu, kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Ini yang kadang-kadang menimbulkan sedikit kesukaran. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan seperti mana juga lain-lain orang yang datang di negara kita.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah RM2.97 bilion. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan tren jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol, Cape Verde dan bukan mudah, namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun pembukaan semula laluan strategi itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baharu terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom Keir Starmer berkata langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow penyelidik kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya, memaklumkan republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti import LNG serta memperluas kerjasama serantau menerusi Grid kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap lagu-lagu sedap.
2: Ya, KLF ini baru KL. Selesai sudah untuk artis legend KL bersama Adam hari ini. Dan juga bermula saat ini, anda boleh kirimkan lagu-lagu retro pilihan anda ke WhatsApp kami 013-309-7972. Dan pastikan lagu-lagu itu adalah lagu-lagu yang dikeluarkan pada tahun 80-an hinggalah lagu-lagu tahun 2011 saja. Okay, InsyaAllah akan saya tunaikan hingga pukul 7 malam nanti. Sambil-sambil kita nak dengarkan macam biasa,
3: kami bawakan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
2: Ya, dan untuk Biz On Air hari ini, kita nak bersama dengan pemilik Kayu Karya dan Kamu yang merupakan kedai yang membuat ataupun yang mengukir kayu-kayu terbaik untuk terdapat anda, menjadikan perhiasan. Jadi jom kita bersama dengan jurucakap untuk pemiliknya, iaitu Ahmad Syari Osman, untuk Biz On Air hari ini, Kayu Karya dan Kamu. Jom kita bersama beliau.
4: Kayu Karya dan Kamu adalah sebuah perniagaan berasaskan kayu yang mengetengahkan konsep sustainability, di mana kami menggunakan kayu dan aksesori seperti skru, nut, lebihan daripada kilang kabinet milik adik kami. Bahan-bahan lebihan ini kami guna semula untuk menjadi produk kreatif yang unik lah. Antara produk-produk yang kami hasilkan, contohnya seperti kitchen robot kayu yang kami namakan Mini-Me, penanda buku dan juga fridge magnet. Selain produk ready-made, kami juga ada terima tempahan custom engraving lah untuk barang-barang yang seperti saya nyatakan tadi. Dan kami juga menerima tempahan khas untuk barang-barang seperti set display dan juga lampu hiasan. Selain produk ready-made dan juga custom yang saya maklumkan tadi, kami juga menganjurkan handmade robot workshop di mana pelanggan boleh buat handmade robot kitchen mereka sendiri yang kami namakan Mini-Me tadi tu secara on-site dekat booth kami lah. Pelanggan juga boleh memilih, di workshop kami tu pelanggan boleh pilih blok dia sendiri, lepas tu buat design dia menggunakan skru, washer, apalah yang kami sediakan. Dari situ mereka kena imagine dan juga hasilkan robot kayu mereka. Lepas tu bagi pelanggan-pelanggan dewasa, kami ajar dan benarkan mereka untuk menggunakan drill supaya mereka boleh tambah new knowledge lah bagi yang tak tahu menggunakan drill. Dan bagi kanak-kanak, kami akan drillkan dan mereka akan menggunakan screwdriver untuk masukkan skru bagi menyiapkan Mini-Me mereka. Idea untuk memulakan perniagaan ni datang daripada saya sendiri yang mempunyai pareidolia, iaitu saya nampak karakter pada objek-objek yang tak ada karakter. Contohnya macam kayu-kayu lebihan ni lah, kayu-kayu lebihan, skru yang ada dekat kilang tu, saya nampak boleh ada karakter sendiri. Tu yang datangnya idea untuk menghasilkan robot kayu handmade ni lah, yang kami panggil Mini-Me, dan akhirnya membawa kepada penubuhan Kayu Karya dan Kamu.
5: Biz On Air.

0: LFM, ini baru KL.
1: Bis on air, KLFM ini baru KL. Dan pukul 5.41 minit petang. Terima kasih untuk yang terus bersama kami di KLFM. Dengarkan lagu-lagu retro terbaik temani petang anda hinggalah pukul 8 malam nanti. Dan sebelum kita kembali bersama Puan Aina untuk perniagaan kayu karya dan juga kamu, untuk memandu ada info trafik untuk anda yang baru kami terima ni. Antaranya di Lebuh Raya KL Rawang, dilaporkan berlaku kemalangan berhampiran Temple Park menuju Kerawang yang menyebabkan kesesakan dari Taman Bukit Temple. Dan di Jalan Teluk Gong juga dilaporkan berlaku kemalangan berhampiran Jalan Canang Emas yang menyebabkan kesesakan dari Kampung Nelayan menuju ke Glen Mary Cove. Ini antara info trafik yang baru kami terima. Jika anda mungkin ada lagi perkongsian untuk info trafik atau apa juga info-info yang anda rasa perlu dikongsi bersama, terus kirimkan menerusi WhatsApp kami 0133 90 97 972. Baik, jom kita kembali untuk Beast on Air. Nak kembali bersama Puan Aina Baharudin, yang merupakan pemilik kayu karya dan kamu. Nak tanya juga bagaimanakah agaknya penggunaan modal sewaktu beliau memulakan perniagaan beliau. Jom kita kembali bersama Puan Aina.
2: Untuk modal memulakan dan mengembangkan perniagaan, semuanya datang dari hasil simpanan kami sendiri. Disebabkan kos permulaan kami agak rendah nak dibandingkan dengan perniagaan-perniagaan lain, kerana bahan utama yang digunakan adalah kayu dan aksesori lebihan daripada kilang kabinet keluarga tadi. Walaubagaimanapun, kami tetap memerlukan modal untuk perkara-perkara lain lah, operating cost yang lain seperti pembelian aksesori kitchen, kos percetakan dan packaging, perjalanan, bayaran joint event dan pop-ups bagi memperkenalkan produk kami kepada lebih ramai pelanggan lah. Jadinya modal tu memang 100% dari hasil simpanan kami sendiri.
3: Ini baru KL.

0: Biz on air KLFM, ini baru KL.
1: Yeah, Biz on air KLFM, ini baru KL. Kita masih bersama dengan Puan Aina Baharudin untuk perniagaan kayu, karya dan kamu. Apa pun untuk anda yang mungkin baru bersama kami, yang baru tune KLFM, belum lagi bersama kami ataupun ikuti kami di media-media sosial kami, anda boleh ikuti FB kami KLFM, ini baru KL, IG kami KLFM 97.2, dan juga di TikTok kami ada dua, KLFM Official dan juga KLFM Ini Baru KL. Ada banyak sangat aktiviti-aktiviti kami dan juga informasi-informasi yang kami berikan kepada anda lagi-lagi di musim-musim demam bola ni untuk Piala Dunia 2026. Okay? Dan sebelum kita nak beralih untuk gol dunia RTM, insyaAllah bermula pukul 6 petang nanti, jom kita nak bersama dulu dengan Puan Aina, nak tahu jugalah apakah harapan beliau untuk perniagaan kayu, karya dan kamu. Jom kita kembali bersama Puan Aina Baharudin.
2: Harapan kami di Kayu, Karya dan Kamu adalah untuk bertemu dengan lebih ramai pelanggan yang memahami dan menyokong visi kami dalam mengetengahkan konsep sustainability melalui creativity. Kami juga berharap nak membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan kerana perniagaan kami ni bukan sekadar transaksi jual-beli. Kami tak nak bisnes yang macam tu, tapi kami nak menjalankan bisnes yang lebih kepada interaksi antara manusia, perkongsian ilmu dan pengalaman kreatif bersama lah. And di situlah tercetusnya yang handmade robot workshop tu. Bagi pendengar yang berminat untuk mendapatkan produk atau nak cuba buat mini-me dekat handmade robot workshop kami, jangan lepaskan peluang, okay? Anda boleh datang ke bus kami di Laman Seni dan Craft di Gastro Seni, Perbadanan Putrajaya sepanjang bulan Ramadan ni yang hanya berbaki berapa hari je lagi. So, janganlah lepaskan peluang. Datanglah visit kami untuk check out kami punya mini-me dan produk-produk lain, dan juga para peniaga lain yang ada di Laman Seni dan Craft di Gastro Seni, okay? Kalau nak dapatkan produk dan servis produk kami selepas bulan Ramadan, anda boleh ke Galeri Lawa di Kompleks Perbadanan Putrajaya untuk dapatkan mini-me ready-made kami lah. Memang ada di situ. Dan jika anda ingin mengetahui lokasi booth kami yang seterusnya atau update terkini, boleh ikuti media sosial kami di Instagram, TikTok dan Thread di Kayu, Karya dan Kamu. Terima kasih semua.
3: Biz On Air. Dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL. Inspirasi bisnes tanpa henti hanya di KLFM.
0: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekai Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL.
4: Layan KLFM, babe.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Ya, KF ini baru KL jam yang ketiga untuk kenangan lalu Kuala Lumpur bersama saya Putra Azwan. Dan sekarang kita juga dapat melangkah untuk slot Gol Dunia RTM, di mana sejam ni kita akan berbicara mengenai bola. Dan jika anda mungkin ada juga mungkin nak kata nak bagi jangkaan untuk gol-gol yang akan dijaringkan untuk perlawanan yang akan datang esok pagi, esok hari, anda boleh kirimkan jugalah melalui voice note dan kirimkan kepada saya melalui WhatsApp kami 0133 309 7972. Dan untuk mulakan Gol Dunia RTM petang ini, kita nak imbas dulu keputusan perlawanan yang berlangsung hari ini, iaitu antara kumpulan yang bermain pagi ini ialah kumpulan E dan juga kumpulan F, yang melibatkan pasukan Jerman menentang Curaçao, di mana Jerman ataupun menang besar pagi ini 7 gol berbalas 1, dan juga Ivory Coast yang menewaskan Ecuador dengan 1-0. Dan untuk kumpulan F pula, Belanda seri 2 sama dengan Jepun, dan juga aksi Sweden menumpaskan Tunisia dengan 5 gol berbalas satu. Dan yang menariknya untuk hari ini, dua perlawanan menyaksikan gol lewat yang mengubah secara total keputusan perlawanan, iaitu antara pasukan Belanda juga Jepun, yang mana gol minit ataupun gol lewat daripada Daichi Kamada pada minit 89 meranapkan impian pasukan Belanda untuk meraih 3 mata yang pertama untuk AFC Kumpulan F. Dan juga gol lewat Ahmad Diallo untuk pasukan Ivory Coast juga meranapkan impian Ecuador untuk meraih 1 mata selepas gol di minit 10 ini. Benar-benar orang kata memberi luka kepada Ecuador untuk perlawanan pembukaan AFC Kumpulan E Piala Dunia 2026. Ada banyak lagi untuk anda untuk Gol Dunia RTM. Dengarkan dulu lagu ini, lagu permintaan Muhammad Izzuan melalui WhatsApp KLFM untuk JTK. Nak dengarkan Sheila on 7, buat aku tersenyum di KLFM ini baru KL.

0: Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM. Ini baru KL.
1: Ramai orang ingat kalau kita accident sebab terbabas sendiri, kita boleh buat tuntutan untuk kecederaan dengan kerugian daripada insurans kenderaan kita sendiri. Salah tu sebenarnya. Jadi pagi ni dalam Vibe Positif, saya nak kongsikan situasi macam mana yang membolehkan anda untuk buat tuntutan insurans bagi kecederaan dan kerugian yang anda alami. Pertama sekali, anda kena tahu bahawa tuntutan bagi kecederaan hanya boleh dibuat ke atas insurans kenderaan pihak lain. Tak boleh dibuat ke atas insurans kenderaan anda sendiri. Maksudnya dekat sini, anda mesti terlibat dalam kemalangan dengan kenderaan yang lain. So, kalau terbabas sendiri, tak boleh. Dan kenderaan tersebut mestilah mempunyai perlindungan insurans. Yelah, kalau tak ada insurans, anda nak tuntut dari insurans mana kan? Tak kiralah masa kemalangan tu anda sedang memandu kereta ke, menunggang motosikal ataupun basikal ke, anda berjalan kaki ke. Kalau anda dilanggar oleh kenderaan bermotor yang mempunyai perlindungan insurans, anda boleh buat tuntutan ke atas insurans kenderaan yang melanggar anda tu. Selain daripada terbabas sendiri, ada juga beberapa situasi di mana tuntutan insurans untuk kecederaan dan kerugian tidak dapat dilakukan lah. Antaranya, kalau kes langgar lari. Maksudnya kat sini, kalau anda dilanggar dan pemandu tersebut melarikan diri tanpa anda sempat mendapatkan nombor plat ataupun maklumat kenderaan, tuntutan tidak dapat dibuatlah kerana tiada pihak untuk dituntut. Yang kedua, kalau kenderaan yang melanggar anda tu tiada perlindungan insurans. Kalau kenderaan yang langgar anda tu tak ada perlindungan insurans yang sah, tuntutan insurans ke atas pihak tersebut memang tak dapat dilakukan. Tapi kita kena ingat, tuntutan insurans ni juga bergantung kepada liability. Kalau dalam kemalangan tu anda yang cuai, maka tuntutan insurans anda mungkin akan ditolak.
0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM. Ini baru KL.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Gordunya KLFM.
4: Ya, KLFM ini baru KL. Masih bersama saya, Petra Azan, untuk Gold Dunia RTM Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Dan kita masih nak berbicara mengenai Piala Dunia 2026 ini, mengenai penyokong Jepun yang meninggalkan stadium dalam keadaan yang bersih selepas perlawanan pembukaan kumpulan semalam untuk pasukan Jepun menentang Belanda, yang mana mereka mengatakan amalan mengemas ni memang sebahagian daripada budaya Jepun, yang mana mereka kekal di tempat duduk perlawanan selepas perlawanan tamat dan memastikan stadium ditinggalkan dalam keadaan yang sama seperti mereka tiba. Dan juga mereka fokus kutip sampah ni dan memasukkan dalam beg plastik warna biru. Dan kata penyokong-penyokong Jepun ni, tabiat ini memang dah pun dipelajari dan dididik sejak di bangku sekolah rendah lagi. Dan untuk orang Jepun juga katanya percaya bahawa apabila kita menggunakan sesuatu tempat, kita perlu memastikan tempat itu lebih kemas apabila kita meninggalkannya berbanding ketika kita datang. Itu prinsip dan juga kepercayaan orang Jepun. Jadi Jepun dah pun membuat penampilan ke-8 berturut-turut di Piala Dunia, dan sikap menjaga kebersihan ni memang telah pun menjadi identiti lah yang dikenali di peringkat antarabangsa. Itulah dia satu budaya yang baik. Dan tak salah juga jika kita laksanakan juga di negara kita kan, apa kata lepas pergi ke mana-mana program dan sebagainya, kita kemas balik sampah-sampah yang kita bawa, yang kita buat, kita buang di tempat yang sepatutnya. Okey. Baik. Dan kejap lagi kita nak bicara juga mengenai perlawanan yang akan berlangsung esok. Tapi dengarkan dulu lagu permintaan Muhammad Faris melalui WhatsApp KLFM untuk JTK. Nak dengarkan lagu gandingan Izlin dan juga Dato' M. Daud Kilau, Pening, untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorotan.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 akan berlangsung dari 23 hingga 30 Jun 2026 di Padang Akasia Plaza Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai program menarik menanti pengunjung termasuk pameran muzium tempatan dan antarabangsa, aktiviti sisipan, malam kerohanian, Teluk Belanga Fun Run, program komuniti Mela Pontian, pelancaran budaya Serapan Pagi Johor dan Heritage Trail. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraih ikan warisan dan budaya negara.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji, yang

Lagu Berseman Aziz seperti dulu membawa kita ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 15 Jun 2026. Terima kasih untuk yang terus temani Putera Azwan layan lagu-lagu retro terbaik 4 jam seawal pukul 4 petang tadi hingga waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan kejap lagi dekat penyampai Bella akan kembali untuk 4 jam seterusnya menerusi Nyonyang KL 8 malam hingga pukul 12 tengah malam. Jadi saya Putera Azwan undurkan diri. Untuk anda, jaga diri, terus tegakkan bersama kami di KLFM ini baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mendengarkan kami, pastinya di 97.2 juga di RTM Quick. Betullah percuma. Sebelum itu, Bella nak ucapkan terima kasih kepada rakan penyampai Pucu Azwan yang telah menemani anda sebentar tadi dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Setelah anda dengar lagu-lagu yang menggamit kenangan serta artis legend KL-KL dan banyak lagi, Bella pula akan terus menghiburkan anda dari waktu kini sehingga pukul 12:30 malam nanti, pastinya dalam Neon KL. Terus layan KL FM.

Datuk Jamal Abdillah baru saja menghiburkan anda pastinya dalam Neon Neon KL. Ini baru KL. Masih lagi dalam semangat Piala Dunia FIFA 2026. Dan ini dia empat perlawanan menarik yang bakal melangsung pada malam ini. Bella nak kongsikan empat-empat ni. Antaranya kita ada Belgium menentang Mesir. Belgium berdepan cabaran Mesir yang diketuai oleh bintang Liverpool Mohamed Salah. Dan diprediksi mungkin Belgium ni akan dapat dua dan Mesir akan dapat satu. Dan seterusnya pukul 6 pagi nanti Arab Saudi akan bertemu dengan Uruguay. Dan Uruguay dilihat memiliki kelebihan pengalaman untuk mengutip tiga mata. Bagaimana pula anda rasa? Dan kalau anda ada nak apa orang kata nak tunjukkan semangat kesukanan Piala Dunia FIFA 2026 ni, apa kata hantarkan voice note kepada kami, pasukan mana pilihan anda dan apa yang anda nak berikan kepada kata-kata semangat kepada pasukan-pasukan anda. Hantarkan voice note anda ke 0133097972. Dan bila nak sambung kembali, ada lagi dua pasukan yang akan berentak malam ini. Pukul 9 pagi nanti ada Iran bertemu dengan New Zealand. Iran mahu memulakan kempen dengan kemenangan dalam kumpulan G. Dan seterusnya ada Spanyol menentang Cape Verde. Spanyol antara calon juara yang dijangka memulakan kempen dengan penuh bergaya. Jadi jom tunjukkan anda punya semangat kesukanan. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Kelantan. Orang Kelantan mana orang Kelantan? Cuba bersuara sikit. Okey, jom kita layan Adik Saya Abis Sore. Terus layan KLFM. Neon Neon KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Telah masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 8.41 minit malam, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.
1: You and I see, and they call me Caprice. Go.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

Ini dia tak mungkin berpaling. Pastinya kami takkan mungkin berpaling daripada menghiburkan anda setiap hari pastinya di KLFM. Ini baru KL, masih lagi bertemankan Bella. Dan sebenarnya sambil-sambil kita layan lagu-lagu tu, ada juga kita dapat voice note sorakan atau semangat yang ditunjukkan oleh pendengar-pendengar. Kejap lagi saya akan siarkan. Tapi sebelum itu, kita mendapat satu kiriman madah atau kata-kata daripada seorang yang bernama Azira Jerong. Dengan kata-katanya, persahabatan itu bukan tentang siapa yang hadir dahulu dalam hidup kita, namun siapa yang datang dan tak pernah meninggalkan kita sendirian. Itu dia kata-kata daripada Azira. Terima kasih menghantarkan kata-kata yang indah itu. Dan Azira katanya nak dengarkan lagu nyanyian Nadif dengan tajuk lagunya Bergema Sampai Selamanya. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu nyanyian Azira dan Miki dengan tajuk lagunya Aku Dah Lupa. Jangan lupa dengarkan KLFM. Ini baru KL.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Itu adalah lagu break nyanyian Misha Omar membawa kita ke pukul 10.02 minit malam. Masih lagi bertemankan Bella untuk Nyon-Nyon KL Slot Curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Bercakap masih lagi dalam mood bola sepak, kita menerima satu voicemail daripada seorang yang bernama Wida. Dengan kata-katanya, saya nak anda dengar sama-samalah dengan saya.
1: Assalamualaikum Bella dan sahabat-sahabat.
0: Kejap-kejap ya, ada masalah sikit. Termaaf. Sekali lagi ya.
1: Assalamualaikum Bella dan sahabat-sahabat di KLFM. Akak ingin mengatakan sokongan bola kepada pasukan Spain oleh-oleh Espanyol. Ini baru KL. Terima kasih Bella.
0: Itu dia kata-kata yang dihantarkan oleh Wida. Dan katanya tak sabar nak menonton Spain lawan dengan Cabo Verde malam ni pukul 12 malam. Jangan lupa kita sama-sama saksikan. Dan kepada anda yang hantarkan juga voice, boleh hantarkan kepada kami di 01330979772. Dan sekarang ini kita nak kembali kepada slot curhat. Kita nak dengarkan lagu-lagu yang boleh membuai perasaan anda. Jom kita layan lagu permintaan Wida. Nak dengarkan lagu percintaan ini daripada Izzat Lazim. Jom layan hanya di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia, Elvis dengan tajuk lagunya Lukisan. Lagu tersebut permintaan Mama Iqmal yang sedang berada di live TikTok LFM ini baru KL. Dan sampai-sampai kita layang lagu tadi, kita menerima dua kiriman Mada. Saya nak bacakan dua-dua sekali sebab Mada ni pendek.

aku rahsiakan. Tak terucap, namun abadi dalam setia, dalam doa. Itu dia kata-kata dari Farah. Dan seterusnya saya nak bacakan pula kata-kata atau madah daripada Syafiqah. Dan Syafiqah menghantarkan madah yang berbunyi, aku pernah hidup dalam malam yang panjang hingga kau hadir seperti 1,000 bintang, menerangi sudut hati yang hampir padam dan mengajar aku bahawa harapan masih belum hilang. Itu dia kata-kata yang dikongsikan oleh Syafiqah. Dan kata Syafiqah nak dengarkan lagu nyanyian Eliket yang bertajuk 1,000 bintang. Jom kita layan hanya di KLFM. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

0: Itu Waka Waka nyanyian daripada Shakira. Dan lagu tersebut adalah lagu official untuk FIFA 2020 pula. Okey, baik. Seperti anda tahu, saya menggalakkan untuk anda hantarkan voice note. Dan kita menerima satu voice note daripada rakan pendengar kita yang bernama Hazelnut. Dan jom kita dengar. Kejaya.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Hazelnut dan Farah, dari pendengar setia KLFM, menyokong Spain 3-0.
0: Itu dia kata-kata yang dihantarkan oleh Hazelnut. Wow, Spain 3-0. Okey. Dan kalau anda pun nak hantarkan voice note macam yang Syafiqah pula, Hazelnut dan juga Farah hantar tu, bolehlah hantarkan kepada kami di 0133-0972. Jom cerita sikit, anda layan game bola yang mana, lepas tu layan seseorang ke, layan beramai-ramai, atau lepak mamak dengan komuniti setempat. Jom kongsikan juga momen dan kemeriahan anda bersama dengan segmen Suara Penyokong di KLFM, dan jadi sebahagian daripada kemeriahan FIFA World Cup 2026 bersama KLFM. Boleh juga kongsikan ramalan keputusan perlawanan yang anda rasa terfikir di hati anda. Okey, jom kita nak layan lagu seterus.

Itu dia lagu Sembilu rakaman tahun 1991 nyanyian Ella menjadi pembuka bagi karaoke Neon pada malam ini. Pastinya pukul 11 kita ada lagu-lagu karaoke yang akan menyemangatkan malam anda. Jadi sediakan mic semua. Sebelum itu, saya nak kongsikan satu madah yang dihantar oleh Muhammad dengan kata-katanya, kadang-kadang cinta bukan tentang memiliki yang terbaik, tapi tentang memilih orang yang sama setiap hari. Walaupun kita dah nampak semua kekurangan yang dia cuba sembunyikan. Itu dia kata-kata yang dihantar oleh Muhammad. Dan kata nak dengar lagu Dengarlah Bintang Hatiku. Jom kita layan hanya di KLFM. Karaoke Neon. Dengar.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RT.

0: Wow, kesayanganku, daripada kumpulan Screen membawa kita ke pukul 11.30 minit malam. Masih lagi bertemankan Bella dan masih lagi dalam vibe Piala Dunia. Dan untuk malam ini, Bella nak kongsikan sikit sorotan perlawanan malam ini. Spanyol lawan Cape Verde pula. Macam mana sebut dia ni? Kejap ya. Cape Verde, macam tu, baru betul. Cape Verde dan aksi pembukaan kumpulan H menyaksikan Spanyol memulakan kempen menentang Cape Verde yang membuatkan penampilan sulungnya di pentas dunia. Apa yang menariknya, Spanyol antara pasukan pilihan kejohanan dan hadir dengan reputasi sebagai juara Eropah. Dan juga mahu memulakan kempen dengan kemenangan yang sangat meyakinkan. Manakala Cape Verde pula, ini adalah debut pertama dalam sejarah Piala Dunia, juga bertekad mencipta kejutan dan membuktikan kemampuan mereka di pentas dunia dan dijangka memberi saingan hangat walaupun berstatus pasukan bukan pilihan. Yang fakta menarik lagi, ini merupakan pertemuan pertama antara kedua-dua negara. Juga Spanyol memiliki rekod cemerlang dalam beberapa tahun kebelakangan ini, manakala Cape Verde pula mencipta sejarah dengan kemarahan pertama ke Piala Dunia. Dan malam ini tumpuan terarah kepada aksi kumpulan H apabila Spanyol memulakan cabaran menentang Cape Verde. Spanyol dilihat sebagai pasukan pilihan, namun Cape Verde pula pasti mahukan mencuri perhatian dunia dalam penampilan sulung mereka di pentas terbesar bola sepak. Mampukah pasukan pilihan membuka kempen dengan kemenangan atau bakal berlaku kejutan? Sama-samalah kita saksikan. Dan ini adalah prediksi mengatakan Spanyol akan menentang Cape Verde 3-0. Spanyol 3 dan Cape Verde 0. Itu predik tau, prediksi je tau. Dan kita menerima satu voice note daripada Abang Dilanai. Jom kita dengarkan.
1: Halo, assalamualaikum Bella. Ni Abang Dilanai lah. Abang Dilanai punya kota tak Spanyol. Lantar lagu dia punya lagu Taman Rasidah Utama. Terima kasih Bella.
0: Itu dia daripada Abang Dilanai dan kata nak dengarkan lagu Taman Rasidah Utama. Jomlah kita layan hanya di Karaoke Neon. Ini baru KL.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Itu dia Sehati Sejiwa, nyanyian khas Linda membawa kita ke pukul 11.53 minit malam. Dan ini adalah jam terakhir tugasan Bella, dan lagu tersebut mengakhiri tugasan Bella untuk malam ini. Tapi sebelum itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menganjurkan tausiah Ma'al Hijrah Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah pada 16 Jun 2026 esok 5 petang hingga 9 malam. Dan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri pada 17 Jun 2026 jam 7 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Masjid Putrajaya. Masjid Putra Putrajaya. Majlis ini akan dibawa secara langsung menerusi TV1 dan disambung siar ke TV Al-Hijrah serta live streaming di media sosial rasmi JAKIM. Dan selain itu juga, sesi tausiah Ma'al Hijrah ini juga akan disiarkan secara langsung menerusi live streaming di media sosial rasmi JAKIM dan TV Al-Hijrah. Dan saya akan meninggalkan anda semua dengan lagu nyanyian Yazid, Mudahnya Kau Berubah. Dan terima kasih diucapkan kepada anda semua yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2. Ini baru KL. Kita jumpa lagi pada hari yang akan datang. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

0: Bangsa.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hasil-hasil, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah. Dulu

0: yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

92 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: FM. Ini baru KL.
1: KL. Tak tidur malam, malam masih muda.
2: Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempat

0: Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.
1: Tak tidur malam? Malam kan masih muda. Layan dulu R&R KL.

ini Atika, and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM, ini baru KL.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Tak tidur malam? Malam kan masih muda. Layan dulu R&R KL.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kau ni mahal. Ha? Memang aku tutup-tutup.
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, selamat sejahtera. Siapa melakukan semangat tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Dengan tenaga fotografi yang saya bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini baru KL.

Goals. Goal yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih, serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap

2.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Sorakan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jom layan R&R KL.

akak yang tengah mendengar KLFM ni, ambo, bukan main kalik lagi. Ha. Tu, air kat belakang tu menitik-nitik, meleleh-leleh tu. Ha? Ada bunyi kat belakang tu? Takkan tak dengar tu? Buat diam aja. Eh, jangan membazir air tu. Alah, ya. Ah, dekat negara Arab sana payah nak dapat air. Dekat Afrika pun susah. Dekat Malaysia ni engkau biar aja. Ya. Ah, biarkan dia meleleh membazir tu. Ha. Kalau nak dibiarkan gitu, tadahkan. Tadahkan dengan baldi. Jangan kau tadah dengan radio pula. Rosak pula radio ni nanti.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.

0: KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.
1: Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Semalam saya memandu tau di sekitar Putrajaya dan kebetulan adik ini dalam waktu tu hujan. Adik ni bawa pula motor besar. Dia boleh pula corner dekat selekor tu cecah lutut.
0: Cecah lutut.
2: Ya. Yeah. Mana baring.
0: Macam kat Sepang lah.
1: Yeah. Dah terseret adik tu. Allah. Dahlah saya kat belakang, nasib baiklah saya bawa pelahan je waktu tu. Dan saya pun berhenti, saya tolong adik.
0: Maksudnya
1: tu.
0: Awak naik dengan abang tu tadi nak motor?
1: Bukan.
0: Habis tu?
1: Adik ni dia bawa motor sendiri.
0: Motor sendiri lepas tu?
1: Dia bawa laju.
0: Okay.
1: Dia bawa laju memang betul-betul macam kat lintas Sepang tu. Dia potong saya berdesuk. Lepas tu terseret lah dia.
0: Jadi awak dengan dia tengah berlumba lah masa tu.
1: Ini pula.
2: Selamatkan adik tu.
0: Awak selamatkan adik tu.
1: Ya.
2: Kejadian tu depan mata terseret. Tapi itulah bagi tahu, hujan-hujan ni bawa motor hati-hati. Bawa kereta pun kena hati-hati. Kalau tengok orang jalan kaki kat tepi jalan tu, jangan boleh laju.
0: Maksudnya masa
2: takut mandi hujan.
0: Masa tengah berlumba tu ada orang jalan kaki sebelah tu.
1: Bukan. Awak ni nak kena dengan saya ni.
0: Saya keliru.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
1: KLFM, ini baru KL.
2: Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL.
1: KLFM. Ini

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Retak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Buzz.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL dan pertemuan kita pada hari ini Selasa 16 Jun 2026 bersama saya Kulin dan juga Andayana.
4: Ya, alhamdulillah kami dapat temankan anda pagi ini dan selamat pagi juga orang Kuala Lumpur yang dah bangun pagi-pagi. Alhamdulillah. Dan sebentar tadi telah masuknya waktu solat subuh tepat pada pukul 5.51 minit pagi dan ini waktu solat untuk sepanjang hari ini untuk kawasan Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya waktu syuruk 7.4 minit pagi dan Zohor 1.17 minit tengah hari, Asar 4.43 minit petang, Maghrib 7.26 minit malam dan Isyak 8.41 minit malam.
3: Ya, dan semestinya insyaAllah hari ini kita punya pergerakan dipermudahkan segala urusan dan nak pergi kerja tu semangat-semangatlah sikit, senyumlah sikit.
4: Yang penting sekali servis motor. Sebab semalam Kulin kata motor dia rosak.
3: Betul. Itu akibat lupa servis lah. Sebab perjalanan kita jauh. Jadi bila kita terlupa boleh membahayakan diri sendiri tau sebenarnya.
4: Syukurlah, alhamdulillah Kulin dapat kembali ke Gunti hari ini. Dengar cerita tu memang cemas juga tu. Tapi insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini. Semoga segala apa yang anda lakukan dan segala amal ibadah kita lah hari ini diterima Allah SWT.
3: Ya, betul. Baik, dan selepas ini banyak info-info yang terkini yang kami nak kongsikan kepada anda. Ada bola, ada trafik, ada benda-benda yang menarik lah semestinya menerusi Rentak Pagi KL. Dan selepas ini Kulin nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada Fin Jamal dengan tajuk lagunya Terbang Tunduk.
4: Terus dengar Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Ambil Tahu.
1: Ya, terima kasih dengarkan Rentak Pagi KL dan selamat pagi semuanya. Dan pagi ni, hari ni kita nak kongsikan Ambil Tahu mengenai sakit pinggang.
2: Aduh, itulah tu bila sebut pasal sakit pinggang je sekarang dah terasa. Sebab kita kan konti selalu duduk kan.
1: Hai, awak bawah umur 30 tahun dah sakit pinggang.
2: Dia tak kira tak umur kira berapa usia, pun sebenarnya tau kan. Sebab kan kita sentiasa duduk dan tak bergerak sangat, itu boleh menyebabkan sakit pinggang yang kronik sikit kan.
1: Tapi bukan saja salah duduk tau. Masalah sebenarnya selalunya lebih besar daripada yang kita salah duduk tu lah. Sebab badan kita ni tak direka untuk berada dalam satu posisi yang terlalu lama. Jadi bila dah duduk berjam-jam tu, terutamanya dalam posisi membongkok, sebab itulah tulang belakang kita tu akan menerima tekanan yang berterusan.
2: Dan kalau anda nak tahu, otot pinggang dan punggung pula jadi lemah, tegang dan cepat letih kalau kita duduk terlalu lama ni.
1: Betul. Okay,
2: dan bagi sesetengah orang, keadaan ni boleh mencetuskan atau memburukkan sakit akibat PID, iaitu
1: prolapse intervertebral. Ini berlaku apabila cakra tulang belakang menonjol dan menekan pada saraf kita.
2: Betul. Okey, dan tanda yang perlu diberi perhatian, sakit pinggang yang merebak ke punggung, peha, betis ataupun kaki. Dan kalau kita rasa macam rasa kebas, cucur atau semut-semut pada kaki, ataupun kaki rasa lemah atau susah berjalan. Okey, dan makin sakit teruk bila duduk lama, batuk, bersin atau membongkok, iaitu kita kena peka dan cakna untuk pergilah rawatan yang seterusnya. Betul. Jumpalah doktor.
1: Tapi kan tak semua sakit pinggang ni diakibatnya disebabkan oleh PID. Banyak juga sakit pinggang ni berpunca daripada otot tegang, posture statik dan kurang pergerakan, dan berat badan berlebihan atau cara angkat barang salah, Kulin.
2: Kalau kita ni badan macam comel-comel
1: gitu,
2: lepas tu nak angkat tonggas pula,
1: Tapi lagi satu, sebenarnya ada cara dia untuk kita angkat benda berat dengan betul. Kita jangan membungkukkan badan, kita kena turunkan badan kita sekali, baru kita angkat barang badan, barang beban tu lah.
2: Okey, dan pastikan anda janganlah sampai kronik baru nak jumpa doktor semua kan. Okey, kita ada tips kan nak kongsikan kepada mereka ni untuk rasa macam kalau belakang ni nak kurang sikit lah sakit. Okey, bangun setiap 30 hingga 60 minit dan jalan sekejap. Renggangkan pinggang dan peha dan pastikan skrin berada pada paras mata untuk dengan belakang disokong. Jadi jangan biarkan dompet tebal dalam poket belakang ketika duduk.
1: Itu
2: antara sebab juga tau.
1: Sebab kita orang lelaki selalu macam tu. Jadi kalau letak wallet dekat belakang, kat seluar kocek belakang tu, keluar kan? Betul.
2: Sebab bila kita duduk dengan adanya poket di belakang, dengan dompet di belakang kan, kita akan sengit tau. So tulang belakang kita pun akan sengit juga.
1: Jadi kita kena jagalah posture badan sebenarnya.
2: Jadi duduk tegak tu lebih baik. Tetapi duduk tegak selama 5 jam tanpa bergerak tetap bukan pilihan yang sihat lah.
1: Okey, baik Kulin, saya akan bangun sekarang. Awak tinggal dulu sini. Saya nak bangun. Yelah, dah 30 minit dah saya duduk ni.
2: Alamak,
1: saya nak diregang dah.
2: Saya nak ikut lah. Okey, baik, selepas ini kita nak kongsikan banyak info-info terkini berkenaan mungkin kesihatan kita, tentang bola dan banyak info-info yang menarik yang kami nak kongsikan pagi ini. Dan yang selepas ini, banyak je lagu-lagu yang best-best yang anda boleh sing along dan memberi semangat ketika anda memandu. Ini The Sofas dengan tajuk lagunya Punca.
1: Layan Rentak Pagi KL.
2: Ini ber KL.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.

0: Pula Pagi.
1: Ya, kopi bola pagi untuk yang comel-comel pagi ni.
2: Yeah.
1: Ha, ada orang kan layan bola malam-malam pagi ni, mata dah tak berapa comel lah.
2: Yeah.
1: Ha, dia comel jadi pandalah.
2: Tak semangat dah nak pergi tempat kerja. Tapi sebenarnya kenalah semangat, sebab pagi-pagi dah semangat tengok bola, takkan nak pergi kerja tak semangat kan?
1: Dah demam Piala Dunia ni memang sangat terasa, dan tumpuan awal pastinya terarah kepada kumpulan C, kumpulan H yang dah berlangsung tengah malam tadi.
2: Yeah.
1: Di mana pasukan gegasi Eropah Spain sekadar mampu terikat tanpa jaringan 0-0 menentang Cabo Verde, dan berdasarkan analisa ringkas, juara Eropah tersebut nyata mendominasi keseluruhan permainan dengan 62% penguasaan bola sepanjang perlawanan berlangsung, namun gagal menembusi benteng pertahanan Cabo Verde yang sangat berdisiplin diketuai penjaga gol veteran yang berusia 40 tahun mereka ni, namanya Von Zeha, dan menjadi faktor utamalah yang mengecewakan jentera serangan Spanyol.
2: Ya, dan satu lagi saingan sengit melibatkan kumpulan G turut berakhir dengan keputusan penuh dramatik apabila Belgium dan Egypt terikat seri 1-1, satu sama, dan perlawanan menyaksikan corak serangan yang seimbang daripada kedua-dua pasukan, dan Egypt terlebih dahulu mengejutkan lawan menerusi jaringan minit ke-19 oleh Imam Ashour. Nama betul-betul unik lah kan. Ya, namun Belgium bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-65 hasil gol sendiri pemain pertahanan Egypt, Mohamed Hani.
1: Dan keputusan ini jelaslah membuktikan bahawa jurang kualiti bola sepak dunia makin rapat, dan tiada istilah jalan mudah untuk pasukan pilihan. Macam ramai yang predict malam tadi, Spain menang. Tapi nampak seri 0-0. Bagi perkembangan terkini, perlawanan kumpulan H yang akan mempertemukan Arab Saudi dan Uruguay sedang rancak berlangsung ketika ini. Jadi kita kena sama-sama nantikan keputusan penuh untuk perlawanan yang berlangsung sekarang.
2: Ya, dan selepas ini saingan kumpulan G pula akan bersambung pada jam 9 pagi nanti, dan boleh saksikan pertembungan yang dijangkakan sengit antara Iran menentang New Zealand.
1: Jadi kalau anda nak dapatkan laporan penuh, laporan keputusan keputusan langsung dan perkembangan terkini dari semasa ke semasa, terus bersama kami di KLFM, dan juga intai-intai juga kita punya medsos KLFM, di Instagram, di Facebook. Kita dah naikkan semuanya, posting mengenai jadual keputusan dan juga ialah game-game yang telah berlangsung.
2: Betul. Dan kepada anda, kalau nak tengok Piala Dunia ni kat mana, ialah baru dengar radio kan,
1: tak tahu. Kita gebang-gebang dah lama dah. Muat turun RTM, RTM Click, boleh saksikan juga di Sukan Plus dan TV OK.
2: Jadi kepada anda, jangan terlepas peluang untuk menonton Piala Dunia 2026 ini. Dan semestinya kami akan membawakan berita-berita yang menarik untuk anda semua.
1: Tapi semalam pasukan favourite awak dengan
2: kan? Kenapa dia sama 0-0? Bukan sebab dia tak power.
1: Bukan
2: sebab
1: dia tak power.
2: Sebab masing-masing terlalu power untuk mempertahankan kedudukan masing-masing.
1: Itulah yang kata, jangan tengok kumpulan kuat tu boleh menang. Sebab kita pun tak menjangkakan sekarang ni Piala Dunia setakat ini, orang kata banyak kejutan yang berlaku.
2: Jadi semestinya Spain menang. Tiba
1: belum
2: lagi. Jadi selepas ini banyak je benda-benda penting, info-info yang terkini, dan yang pastinya sahih yang kami nak kongsikan kepada anda.
1: Okey, jangan lupa juga pergi kat fanpage kami. Kita dah muat turun tiga video tular. Ada macam-macam cerita dekat situ. Nanti selepas berita utama 7 pagi, kita akan kongsikan bersama dengan anda.
2: Dan selepas ini kita nak berhibur dengan lagu nyanyian daripada Alip Swai, dan kita berhibur dulu dengan lagu Farah Hazel dan Aiman Tino, dua beradik ini, dengan tajuk lagunya Terasa Cinta.
1: Rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.

ini Atika, and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Tuel FM.
1: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Malaysia menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji usaha pengantara yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya oleh Pakistan. Tegas beliau, pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberi keutamaan segera, sambil menyifatkan ia sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Sementara itu, dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan minyak dan diesel negara, Perdana Menteri akan berlepas ke Kazan, Rusia hari ini. Ia menjadi agenda utama pertemuan beliau dengan Presiden Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia. Supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun meski konflik Washington-Tehran berakhir, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menjangkakan pemulihan bekalan minyak global tidak berlaku dalam masa singkat.
2: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan, bekalan bahan api negara kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkembangan terbaru di Asia Barat turut mendapat reaksi positif daripada penganalisis geopolitik. Pakar geostrategi Profesor Dr. Azmi Hassan melihat perjanjian damai yang dicapai Amerika-Iran berpotensi menstabilkan harga tenaga sekaligus mengurangkan tekanan inflasi import serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi serantau.
4: Walaupun selepas perjanjian penamatan, tindakan ketenteraan ini dikatakan memberi satu impak yang positif kepada seluruh dunia dan juga kepada Malaysia. Dan harapannya adalah dalam masa 2-3 minggu ini, harga minyak di pam petrol akan turun. Bukan secara mendadak tetapi menunjukkan penurunan yang dikatakan melegakan rakyat.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Nada sama juga disuarakan pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
5: Kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak di Timur Tengah itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Tetapi apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti setiap kali itu amat penting. Dan keyakinan itulah yang akan membawa kepada situasi ekonomi yang lebih positif.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula 1 Julai, caj RM1 bagi pengeluaran tunai di semua mesin pengeluaran wang automatik, ATM dan mesin kitar semula pintar, SRM, dimansuhkan. Langkah itu membolehkan pemegang kad debit tempatan mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM untuk pengeluaran tunai tanpa had secara percuma. Industri perbankan dalam kenyataan bersama memaklumkan inisiatif tersebut mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan untuk pengguna. Ini pula reaksi pengguna.
6: Baguslah untuk rakyat kita kan, sebab dia tak, macam ada setengah orang dia kalau nak pergi withdraw duit, dia pergi ke bank ni lah, bank ni lah, bank ni lah. Anda kata kalau bank tu tak ada dalam kawasan tu, susahlah untuk diorang ni kan.
7: Memang senang lah. So kita nak tukar, nak keluarkan pun kita dah ada hard limit. Satu hari kita keluar berapa ratus, lepas tu tak cukup kita kena pergi balik, dah potong RM1. Kalau satu hari kalau RM3-4 dah sebulan dah apa-apa. Sebab kita pun peniaga kan. So memang bagus lah.
8: Sangat-sangat. Alhamdulillah, syukur. Advantage lah bagi kita orang yang warga emas ni nak keluar duit, nak menggunakan sistem bank ni, memang terbaik lah.
0: Mulai 1 Julai juga, kos penghantaran ubat kepada 80,000 pesakit ditanggung sepenuhnya Kementerian Komunikasi dan MCMC menerusi program ubat melalui POS UMP. Menteri Berkenaan Dato' Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu melibatkan anggaran kos RM5.69 juta ringgit setahun.
9: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, proses itu bagaimanapun ketika ini tidak dapat dilakukan susulan pelbagai kekangan. Namun, perbincangan tetap diteruskan dengan negara-negara terlibat.
10: Kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis de la Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga wisel penamat. Keputusan tersebut dianggap antara kejutan besar memandangkan ini penampilan sulung Cape Verde dalam kejohanan berprestij itu. Malah Jaya menafikan kemenangan salah satu pasukan pilihan untuk menjulang trofi. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir Muhammad Hani susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Ketika ini sedang berlangsung aksi antara Arab Saudi dengan Uruguay dalam kumpulan H. Kedua-dua pasukan seri tanpa jaringan pada separuh masa pertama.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, kapal-kapal yang terkandas mula bergerak keluar dari Selat Hormuz. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam platform Truth Social berkata kebanyakannya sarat dengan muatan minyak. Ia akan melalui laluan strategi itu dengan selamat, terjamin dan terpelihara. Amerika Syarikat dan Iran dijadual menandatangani perjanjian damai di Geneva, Switzerland, Jumaat ini sekaligus membawa pembukaan sepenuhnya Selat Hormuz tanpa tol dan ancaman. Dalam pada itu, Israel terus menjadi duri dalam daging apabila tetap berdegil untuk kekal berada di Gaza, Lebanon dan Syria. Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu berkata tindakan itu kononnya demi melindungi negara haram Israel. Sementara itu, pasaran saham Wall Street ditutup tinggi. Indeks Dow Jones Industrial Average menokok 0.92% kepada 51,671.03, manakala S&P 500 melonjak 1.65% kepada 7,554.29. Indeks Nasdaq Composite pula naik 1.7% kepada 7,554.80. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj RM1 mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Retak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fas.
3: Halo, halo. Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL dan hari ini merupakan hari Selasa 16 Jun 2026 dan kembali lagi bersama saya Kulin dan juga Andayana.
4: Baik, insyaAllah kami temankan anda hingga pukul 10 pagi. Ini di jam kedua. Tapi sebelum kita meneruskan Rentak Pagi KL kita hari ini, kita nak kongsikan ini info trafik untuk anda yang sedang memandu. Terdapat kemalangan di kilometer 452 2 arah selatan dari Rawang Selatan ke Sungai Buloh Hospital. Lorong kiri terhalang tetapi trafik masih lagi terkawal dan juga lain-lain trafik alhamdulillah masih lancar lagi untuk waktu ini. Dan kalau anda ada info trafik yang nak kongsikan bersama dengan kami, 0133097972.
3: Dan seperti biasalah di jam begini kita ada apa yang tular. Jadi kepada anda semua, kalau nak tahu apa yang tular pada hari ini, singgah-singgahlah di Facebook KLFM.
4: Ya, lagi-lagi demam bola macam ni. Ada cerita sekolah pun nak sambut Piala Dunia. Ada juga cerita orang baik. Dan juga cerita tular kita yang sebentar nanti kita nak kongsikan. Anda nak tengok video dia dulu, boleh lah. Sebab nanti kan dia selalu tertanya-tanyalah apa dengan Anne dengan Kulin ni, cerita-cerita ni tak faham.
3: Jadi kalau nak faham, kena singgah ke Facebook KLFM, tonton dulu betul-betul dan tinggalkan komen-komen anda semua. Dan sebentar saja lagi Kulin dan Anne Dayana akan bacakan satu persatu.
4: Ya, dan juga kepada anda yang memandu sekarang ni, hati-hati memandu. Semoga selamat tiba ke destinasi pilihan lah. Kalau malam tadi layan bola layan bola sampai pagi, tak cukup tidur pagi ni, apa kata mulakan hari anda dengan minum benda-benda yang panas lah.
3: Ya, kopi ke,
4: bagi semangat ke. Ada orang suka pagi-pagi coklat.
3: Betul.
4: Minum lah air panas kan, coklat kan, supaya nanti masa nak driving, nak pergi kerja tu tak mengantuk.
3: Betul.
4: Lagi layan jam kan.
3: Sebenarnya kita kena mengelak mengantuk tu yang paling penting.
4: Lalu kalau mengantuk, Kulin standby apa dalam kereta?
3: Oh, saya susah sikit lah.
4: Susah nak mengantuk?
3: Tak, saya sentiasa mengantuk sebenarnya. Jadi selalunya saya akan kunyah sesuatu macam chewing gum ke, gula-gula ke.
4: Betul.
3: Bagi kita macam leka.
4: Tapi saya bagi satu tips lah. Kalau Kulin nak hilangkan rasa mengantuk, cuba ambil benda-benda masam.
3: Benda-benda masam. Betul juga.
4: Buah-buahan yang masam kan, macam limau yang masam ke, apple hijau ke, ataupun boleh standby asam-asam dalam kereta tu.
3: Gula-gula ke, gula-gula yang masam kan.
4: Ada lagi satu tau. Saya pernah naik Grab dulu dengan abang ni kan. Dia bagi saya petua, uncle tau, uncle tu. Gosok tapak tangan.
3: Gosok tapak tangan.
4: Gosok sampai dia panas. Patut pegang telinga awak. Dia akan rasa lega juga lah.
3: Jadi kepada anda yang sedang mendengarkan KLFM ni dan berasa mengantuk,
4: tak boleh buat,
3: kata gosok tangan tu, letak dekat kalau jadi WhatsApp kami
4: bagi testimoni.
3: Ya, betul. Dan selepas ni kita nak naikkan lagi semangat Piala Dunia 2026 ni. Kita ada lagu persembahan Shakira dan Burna Boy dengan tajuk lagunya Dai Dai. Lagu ni merupakan bahasa Itali yang bermaksud
4: come on.
3: Come on.
4: Dia nak bagi semangat. Give your all support to sukan.
3: Ini dia Rentak Pagi KL.
4: Ini baru KL.
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.

0: anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Baik, ding geding ding geding ding. Yeah. Susah betul lah nyanyi macam Andy Bernardi.
3: Betul, itu antara lagu baru Andy Bernardi lah sebenarnya. Jadi anda boleh dengarkan menerusi YouTube ataupun kami di KL Family ni berKL.
2: Okey, hari ni apa yang tular kita nak kongsikan, ini pun geding geding geding geding geding geding geding. Nak cross jalan ke tak nak? Nak lintas ke tak nak? Geram pula yang belakang tu kan.
3: Tapi rasanya adik yang tengah bawa motor ni, dia ada darah gemuruh tau.
2: Panik.
3: Kalau kita nak melintas tu, ya Allah. Yalah, kenderaan laju dekat jalan besar pula tu.
2: Betul. Dia nak seberang jalan kan. Dan jalan tu jalan utama.
3: Jalan utama.
2: Banyak kereta lalu lintas tu. Tapi belakang dia tu kawan dia menekan-nekan.
3: Ya, cepatlah. Orang belakang dia tunggu cepatlah. Bila dia menekan-nekan ni, depan lagilah gemuruh.
2: Itulah. Sampaikan dia turun daripada motor, kau ke belakang. Biar aku je yang bawa motor.
3: Ya. Sebenarnya saya ada satu pengalaman tau. Okey, berkenaan dengan darah gemuruh. Waktu ni saya bawa motor dan kawan saya di belakang. Okey, waktu ni naik ke atas bukit. Dan bila nak turun, baru kita perasan yang brake kita macam tak makan sangat tau. Jadi kawan saya panik kat belakang. Tolong. Saya pula geli dekat bahagian pinggang dengan
2: awak
3: ni.
2: Awak mula tak panik?
3: Mula tak panik.
2: Geli dengan dia cucuk tu.
3: Bisa makan dia cucuk-cucuk saya tu. Kami pun terbang masuk ke dalam semak gaung tepi tu.
2: Patutnya bila dia dah start panik tu, awak berhenti tepi, kau turun.
3: Tak, masalahnya
2: kita jumpa dekat bawah.
3: Masalahnya tak boleh nak turun sebab kurang makan.
2: Tapi kalau cerita pasal panik ni, saya ada kawan saya, tapi ni tak bukan melibatkan motor lah. Kawan saya ni pun dia ada darah gemuruh dekat roundabout. Bila dia sampai kat roundabout tu, dia tak boleh nak keluarkan kereta dia kan, nak jalan tu. Bila orang horn, Mati enjin. Sebab kita ada kereta manual.
3: Lagi gemuruh lepas
2: tu. Lagi gemuruh bahaya tau.
3: Jadi kepada anda semua, kalau dekat roundabout tu sebenarnya, okey, cuba terangkan dekat saya. Bagaimana kereta yang berada di line yang kedua, yang betul-betul sebelah roundabout tu nak keluar.
2: Nak keluar, dia kena tunggu kereta yang daripada arah ke, kanan tu. Arah kanan tu tak ada. Ataupun dia bagi peluang kepada yang kereta sebelah tu.
3: Ya, betul. Tapi kereta dari belakang ataupun kenderaan ni daripada belakang, dia kena alert lah. Pertukaran line kenderaan yang berada di depan.
2: Jadi kita tengok lane yang betul masuk. Kalau ke kiri, susutlah ke kiri kan. Jangan daripada kiri nak ke kanan.
3: Betul.
2: Lagi satu, sekarang ni malas bagi signal. Itu kalau kau nampak tu, memang kita katuk tangan dia. Signal lah ada, guna.
3: Ya, rasa mereka beli inilah lain.
2: Beli lain.
3: Signal package lain. kalau nak beli, kena tambah duit.
2: Kena tambah.
3: Itu yang mereka tak nak tambah duit tu.
2: Itulah, benda dah bagi free, gunakan signal ya. Cik Abang dan Cik Adik semua yang cantik manis. Okey, pergi tengok video tu dekat fanpage kami. Sebentar lagi kita bacakan komen-komen daripada anda semua.
3: Jadi, selepas ini kuliah nak hiburkan anda dengan lagu-lagu yang best-best lagi. Antaranya kita ada Lokman Pados dan Bunga. Sudah kahwin ke belum?
2: Belum. Sudah.
3: Awak dah. Saya yang belum. Tak bagi KL.
2: Ini baru KL.
4: Ini dah kahwin ke belum?
5: Belum, cik. Kenapa ?
4: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
5: Muda lagi, cik.
4: Budak zaman sekarang ni.
5: Kenapa cik dah kahwin

0: kahwin, Kak?
1: Belum, Anida. Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
0: Saja tanya.
1: Oh, saja. Tak ada yang nak aku.
0: Tahu.
1: Habislah episod ini.
2: KLFM 97.2.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Rentak pagi KL ini baru KL baik sekarang ni. Kita dah pun masuk ke video apa yang tular. Ini video pertama berkenaan dengan adik ini nak melintas jalan ke main. Takut dah lah bawa motor. Tapi itulah yang menyebabkan adik ini lebih takut. Kawannya kat belakang.
2: Menekan-nekan.
1: Menepuk-nepuk. Cepatlah. Yang belakang tu tengah tunggu-tunggu.
2: Yang kawannya pun ada dah gemuruh. Kenalah sabar sikit ya. Okey, ni komen daripada Nia ini. Dia kata tu nasib baik ada kawan. Kalau tak ada kawan rasanya tak melintas.
1: Memang tak melintas rasanya. Dan ada juga daripada Awan Pelangi, katanya lawak dapat pula memo Baran.
2: Baran macam ni tak apa. Sebab dia menyelamatkan keadaan. Okey, ni komen daripada M. Arif Ruslil. Dia kata yang member pun Baran juga. Dia takut kereta belakang horn lah tu.
1: Dan ada komen yang terakhir daripada Cik Janah, katanya pesen kakak dan adik aku takut nak melintas. Kena dekat aku kering darah di bawah kalau aku bawa.
2: Sebab mesti ni jenis main langgar.
1: Kalau saya bawa kenderaan, saya berani untuk melintas. Tapi kalau jalan kaki, saya tak berani.
2: Jalan kaki tak berani. Sebab tu jalan kaki kena guna je jantas.
1: Betul.
2: Kalau tak ada jantas tu, kena jerit lah traffic light. Lampu isyarat mana tu, tunggu kereta berhenti. Tapi kat jalan-jalan kampung, bahaya juga.
1: Bahaya. Lagi-lagi dekat sekitar rumah saya kan, kat dalam kampung kan, nak melintas ni kadang-kadang tak ada je jantas tau. Kena melintas je.
2: Tak disediakan lah.
1: Tak disediakan. Itu yang dah harga muruh tu lagi kuat.
2: Order grab.
1: Semata nak melintas. Itulah tu.
2: Okey, kita dah settle dah video tular kita yang pertama. Kita nak masuk video tular kita yang kedua ni, Gulin.
1: Ya, terima kasih orang baik. Di mana ada seorang pakcik ini, motornya termasuk dalam parit. Dan pakcik ni sebenarnya agak berusia. Bukan agak berusia lah. Sebenarnya betul-betul berusia, warga emas. Dan nasib baik, abang ni perasan yang pakcik ini dalam parit tersebut.
2: Parit tu semak lah.
1: Semak dan agak dalam sebenarnya. Paras dah ada pakcik tu.
2: Oh, nasib baik ada perasan eh. Kalau tidak macam mana, kalau dia dibiarkan lama takut juga kan. Kecederaan yang dia alami tu, lepas tu tak ada orang nampak, bahaya. Tapi saya ada pengalaman. Saya pernah juga jatuh dalam naik motor, jatuh kat parit, bersemak, lalang tinggi tau. Jadi ada satu abang kita ni, dia pun nasib baik dia perasan. Sebenarnya saya tak cakap pun tolong tu sebab malu kan. Saya try nak bangun sendiri, tapi abang tu alhamdulillah lah dia nampak kan. Dia tolong lah tadi. Masa tu masa remaja lah.
1: Kenapa awak malu nak minta tolong?
2: Malu sebab yelah macam tidak semena-mena. Sebab waktu tu motor lama, style lama yang pakai clutch tu kan. Jadi saya pakai apa, chok eh. Masa nak start tu dia kena tarik kan. Bapak saya dah pesan dah. Orang bapak saya pesan Jangan. Tapi degil kan. Nak juga naik motor tu. Itulah sebab tu saya tak nak minta tolong, sebab malu.
1: Tapi kalau ingat kembali waktu-waktu macam ni, mesti rasa macam manis lah kenangan tu sebenarnya.
2: Tak manis. Tak manis. Sebab sakit. Perit rasa dia. Okey, sebentar lagi kita bacakan komen daripada anda semua. Jom pergi dekat fanpage kami, tengok video tu, nanti komen.
1: Dan selepas ini Kulin nak ibarkan anda dengan lagu Harry Styles dengan tajuk lagunya Watermelon Sugar.
2: Dan tak bagi KL.
1: Ini baru KL. Cheers.

0: Apa yang tular?
1: Okey, video tular kita yang kedua ni mengenai orang baik. Yeah. Dan terima kasihlah kepada pemuda yang baik hati tu. Selamatkan seorang pakcik yang terjatuh dalam longkang.
2: Bukan longkang, parit.
1: Parit.
2: Dan parit ni sebenarnya agak besar dan agak dalam. Kalau kita boleh tonton video ni di Facebook LFM, paras dada pakcik ni tau. Dan pakcik ni merupakan warga emas. Yang betul-betul dah sedikit berusia dan uzur lah. Bukan sedikit berusia, memang berusia dan uzur lah.
1: Ya, warga emas. Yeah, okey, ini komen daripada Lisa Fizlis. Dia kata, terima kasih membantu. Semoga dipermudahkan segala urusan dunia. Yeah. Semoga segala lampu traffic light akan hijau untuk abang ni.
2: Betul, sentiasa hijau. Lepas tu, ada komen juga daripada Yizimio. Katanya,

0: Baik, itu dia.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
0: Ya, baik, itu dia tadi. Afgan dengan kacamata. Okey, kita nak bacakan video tular kita yang ketiga. Ini demam Piala Dunia.
2: Ya, betul.
0: Yang terasa dekat mana-mana aja kita tengok semua orang demam bola.
2: Ya.
0: Macam semalam kita pakai baju jersey kan?
2: Ya, pakai jersey. Lepas tu ada juga kereta pun berhias dengan pasukan yang mereka minat. Memang semangat ke pasukanan tu memang kuat lah.
0: Kepasukanan lah. Kesukanan.
2: Kebalik pula kita.
0: Ini kau cikgu ni dengar ni. Marah dia.
2: Betul.
0: Okey, ini komen daripada rakan kita untuk video tular kita, cikgu yang menghias sekolah tu dengan bendera-bendera negara yang berlawan lah. Yang melawan di Piala Dunia. Okey, ini komen daripada Just Divar. Dia kata, cikgu sokong Brazil.
2: Ya. Sebab banyak sangat bendera Brazil. Okey, ada juga komen daripada dia. Katanya, makin cantik tak sudah tu. Ini antara student-student di sekolah tu lah sebenarnya.
0: Tak sudah tu the short name bagi sekolah tersebut lah. Okey, ini Mr. Rekal. Dia kata sokong Spain. Sama dengan Kulin.
2: Sama-sama. Kita geng. Dan ada juga komen daripada Oi Lugup. Katanya, cikgu suka Brazil. Cuba dance Brazil.
0: Samba.
2: Ya, samba.
0: Samba. Semalam kan kita ada teka-teki sambal. Tak ingat.
2: Itu yang segeram tu.
0: Okey, ni komen daripada Ir. Dia kata, wah, cantiknya hiasan. Barulah rasa bahang Piala Dunia 2026 tu.
2: Ya, dan ada juga komen yang terakhir daripada Ismi Zahra Cute. Katanya kacak ni. Kacak tu kalau dari logat apa ni, slang-slang Sarawak ni. Maksudnya cantik.
0: Cantik, tapi awak sebut tadi kecak. Macam orang belah utara pula.